0: Dalam fenomena Super El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus kepada persediaan menghadapi perubahan cuaca yang dijangka memberi kesan kepada negara. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, persiapan awal sedang dilakukan dengan mengambil kira unjuran cuaca, termasuk kesan fenomena itu yang dijangka berlaku di Pasifik pada November. Impak fenomena akan mula dirasai di Malaysia sekitar minggu ketiga atau keempat Januari tahun depan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Nur Hisham memaklumkan Sabah antara negeri diberi perhatian dalam menangani kes kebakaran. Ia berdasarkan sifat tumbuhan dan bentuk muka bumi negeri itu yang boleh menyebabkan kebakaran merebak pantas serta sukar dikawal. Data pada tahun 2024 merekodkan 7 lokasi kebakaran besar dikenal pasti di sekitar Kota Kinabalu. Lokasi berkenaan termasuk dalam 62 kawasan berisiko yang diberi tumpuan JBPM. Keadaan cuaca dan kekeringan di beberapa kawasan antara sektor utama peningkatan kebakaran terbuka. Bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini, 18,432 kes kebakaran terbuka direkodkan JBPM di seluruh negara, berbanding 9,941 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penubuhan unit drone agensi antidadah kebangsaan AADK yang dilengkapi 18 unit drone mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan AADK. Bercakap di Ibu Negara, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone terutama waktu malam membolehkan AADK memantau kawasan panas penyalahgunaan dadah dengan lebih berkesan. Selain meningkatkan ketepatan maklumat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan, data hasil pemantauan drone disalurkan ke bilik gerakan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan terhadap individu dikenal pasti. Ekonomi digital berada di landasan tepat untuk menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, dasar seperti Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026 hingga 2030 dan Malaysia Digital 2030 menjadi pemacu utama mencapai sasaran itu. Kementerian turut memberi tumpuan kepada penggunaan kecerdasan buatan AI bagi memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS menerusi Belanjawan 2027. Kos penggunaan AI juga perlu dikenal pasti tidak terlalu tinggi selain memastikan PKS diberi akses dan kefahaman bagi menggalakkan penggunaannya secara meluas. Setakat 2025, ekonomi digital menyumbang 25.5% kepada KDNK negara. Program Patriotik Sempena Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG wajar diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan masyarakat setempat turut menikmati kemeriahan sambutan kemerdekaan. Menurut Ahli Parlimen Kina Batangan, Datuk Kurniawan Naim Mokhtar, penduduk luar bandar berhak menikmati hasil dan nikmat kemerdekaan secara saksama. Sambutan menggalakkan penduduk luar bandar terhadap pelbagai aktiviti kemerdekaan membuktikan semangat patriotisme terus subur dalam kalangan komuniti setempat. Beliau ditemui dalam program KMJG dan Hari Sabah di Kina Batangan. Sementara itu, Adun Lama Muhammad Ismail Ayub mahu kesedaran mengenai sejarah Hari Sabah pada 31 Ogos 1963 terus diperkasa. Menurutnya, meskipun Hari Sabah kini memasuki tahun ketiga sejak diwartakan, masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui kepentingan tarikh berkenaan. Kerajaan disaran mewujudkan mekanisme penjejakan transisi belia secara bersepadu bagi mengenal pasti lepasan sekolah dan pra-universiti yang tercicir daripada pendidikan, latihan atau pekerjaan. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata, langkah itu membolehkan intervensi awal dilakukan terutama kepada belia yang tidak mendapat tawaran menerusi UPU. Dalam pada itu, ABIM turut mencadangkan calon yang tidak mendapat tawaran UPU dipadankan dengan laluan pendidikan dan kemahiran lain. Bantuan kewangan juga perlu diperkukuh agar latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang kepada masa depan golongan muda. Data Jabatan Perangkaan menunjukkan 8.7% belia berusia 15 hingga 24 tahun tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan atau latihan. Sedikit perkembangan sukma ke-22 Selangor 2026. Atlet muda Sabah, Jeffran Nigel Frank, 16 tahun, mencipta kejutan apabila muncul juara acara lompat bergalah lelaki. Gervan menewaskan pencabar lain dalam saingan akhir, membuktikan potensinya untuk terus mencipta nama di pentas sukan kebangsaan. Atlet dari Sepitang itu melakukan lompatan setinggi 4.55 meter sekaligus menyumbang emas buat kontingen Sabah. Setakat 8 malam tadi, kontingen Sabah berjaya mengumpul 10 pingat emas, 5 perak dan 6 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Malaysia, Filipina percepat penghantaran pulang PTI di Sabah. JBPM tingkat kesiapsiagaan hadapi kesan Super El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

lupa nak nombor WhatsApp kami sekarang. 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: 11 pagi.
1: Pagi itu.
2: Sarakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis? Okey, apa kau lagu sis untuk minggu ini? Jom kita tunaikan permintaan siapa sis?
3: Okey, kita tunaikan permintaan daripada Nurjana di Taman Grandview.
2: Selamat pagi Nurjana.
3: Lagu dia minta. Lagu daripada Izlin.
2: Okey, wow. Lagu lama sis, ha?
3: Ya, Jikalau Aku.
2: Nyanyi sikit sis.
3: Malu, bagus sis.
2: Okey, Jikalau Aku lagu yang dimintanya. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kami akan putarkan apa kau lagu sis. Dan tiga sekejap lagi kita akan bersama menerusi di hari sana sini. Ya, sis.
3: Ya, 8:30 pagi nanti. Terus bersama kami, Sarakan FM.
2: Bersamamu.
0: Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?

0: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Baik, 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM. Jadi pagi ini kalau di Tawau FM kita ada Wan J. Hai Wan J, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Tawau FM kita belum ada kedengaran suaranya di situ kan?
3: Tidak apa, kita balik ke Keningau FM dulu. Selamat pagi Aida di Keningau FM.
4: Ya, selamat pagi semua.
3: Ya, dan Sandakan FM kita ada NY pagi ini. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi NY di sini.
3: Siapa di sana?
5: Sorry lah ya, minggu ni NY pula di sini.
2: Ada apa Pak? Minggu lalu sakit kan? Bilang Asnita really.
5: Iya betul.
2: Okey. Baiklah, sekali kita mau cuba ditawa Wan J. Dengar kami Wan J. Baiklah, tiada respon dari Wan J. Kemudian kita bersama dengan Wan J. Kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan siapa dulu ni?
3: Keningau.
2: Aida, Keningau. Silakan Aida.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Saya mulakan untuk bahadiri untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026 bersama dengan Hari Rabu. Untuk bahadiri dari Keningau FM, satu bahan perkongsian pagi ini di mana sedang berlangsungnya pertandingan menghias Tudung Saji Merdeka. Ini bersempena dengan program Bulan Kemerdekaan SRK St. Teresa Tambunan yang sedang berlangsung ketika ini di Dewan Terbuka Sekolah Kenaan. Jadi itu satu bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Untuk bahan seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Sandakan FM bersama dengan NY. Silakan NY.
5: Okey, terima kasih Aida. Okey, dari Sandakan FM juga satu bahan untuk pagi ini di mana program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Sandakan ya berlangsung hari ini 19 Ogos di mana program ini melibatkan konvoi KMJG yang bermula dari Klinik Desa Batu Tujuh Sandakan ke Majlis Perubahan Daerah Sandakan dan Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu Tujuh Sandakan ya. Dan antara acara yang dijangka berlangsung hari ini termasuklah penyampaian watikah komuniti Madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang selain majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026. Dan program ini juga disebutkan oleh Senator Dato' Annabel alias Suziana Haji Perian, ahli Dewan Negara. Itu dia satu bahan dari Sandakan FM menerusi diari sana sini hari ini. Dan untuk itu kembali bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Ya kah?
3: Ya betul, kita ke Sabah FM dulu sebelum kita ke Tau FM sebentar saja lagi. Kita cuba capai Tau FM sebentar saja lagi. Dan perusahaan di Sabah FM ada 4 perkongsian yang mana pukul 8.30 minit pagi sebentar tadi telah berlangsungnya Borneo International Conference on Engineering, Science and Technology by SES 2026 berlangsung di Sabah International Convention Center, disempurnakan oleh yang berbahagia Dato' Muhammad Hani Hanafiah bin Muhammad Kasim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, tugas-tugas khas Jabatan Ketua Menteri. 11 pagi, Smart Grooming at School Sabah 2026, iaitu aktiviti guntingan rambut percuma pelajar yang berlangsung di Sekolah Menengah Maktab Sabah, Kota Kinabalu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amizan bin Muhammad Ali. Dan petang nanti, 2.30 minit petang, temubual kita cerita hashtag kita kongsi bersama penolong setiausaha Muiz Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong. Dan malam pula pukul 8 malam.
2: Baik, kita ada Malam Anugerah Festival Theater Zon Sabah yang berlangsung di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jafri bin Haji Arifin. Itu berlangsung di malam ini.
3: Ya, itu ada 4 perkongsian untuk dari sana sini dari Sabah FM. Bagaimana Tau FM kita dapat sudah capai Tau FM?
2: Cuba lagi 1J. Kedengaran anda di sini?
3: Adakah okay, anda dengar suara di sana dan di sini? Tidak apa. Mungkin hari ini kita dah dapat capai Tau FM.
2: Kenapa?
3: Tidak apa. Besok kita cuba lagi bersama rakan kita di Tau FM, okey?
2: Betul. Apapun, terima kasih sahabat kita di Sandakan NY.
5: Ya, terima kasih kembali.
2: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih Aida.
4: Ya, terima kasih kembali.
2: Baik, selamat bertugas semuanya. Bye-bye.
5: Ya, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM. Keningau.

0: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Memfagi itu.
2: Sarakan FM bersamamu.

0: Ya, Roger Yesi Sanagan FM bersama Musis.
1: Okey, dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian.
0: Betul,
1: sambil-sambil melayan Sanagan FM sekarang ini.
0: Betul.
1: Okey, kita mau kongsikan dulu berkaitan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang, KMJG. Ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Sandakan, ya. Langsung hari ini, sis. Wow. 19 Ogos 2026. Di mana program melibatkan konvoi KMJG bermula dari Klinik Desa Batu 7, okey, seterusnya ke Majlis Perbandaran Sandakan dan Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih, Batu 7 Sandakan, ya. Dan antara acara yang dijangka berlangsung termasuklah penyampaian watikah komuniti madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang selepas majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026.
0: Ya.
1: Okey, dan program juga dijangka disempurnakan oleh Senator Dato' Annabel Laya Suziana Haji Perian, Ahli Dewan Negara.
0: Okey, jadi kalau anda ada ternampak konvoi kembara mereka Jalur Gemilang ini, jangan lupa lambai-lambaikan tangan ataupun bunyikan horn kereta anda, kan?
1: Betul. Okey, itu kita sama-sama semarakkan lagi Bulan Kebangsaan.
0: Okey, banyak lagi maklumat anda akan kami kongsikan kepada anda pagi ini. Kekal bersama kami, Sanagan FM.
1: Bersama.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema

0: mengambil kesempatan ke atas diri dia. Scammer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Okey, Roger Yusi Sandangan FM bersama Musis.
6: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger, Roger Sis, yep, melalui Evo 611. Mm-hmm. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk teka lagu RRS.
5: Betul, pukul 9 setengah pagi nanti kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sandangan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
6: Kita ada utama 9 pagi.
5: Betul.
6: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini. Mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
5: Betul.
6: Okey, melalui WhatsApp Sandangan FM 019-589-5858.
5: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sandangan FM.
6: Bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

0: Jalan Jawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama Akademi Madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Keuangan Dato' Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Belanjawan Madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan bedah kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Talimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam hari itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemasuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti membunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pemandu spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan kemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Evolusikan musik anda segar di Sandakan FM. Tetap bersamamu.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Evo.
2: Okey, Roger Ujian si Sarah Kenapa yang bersama Musis.
3: Ya, dan pasti kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger Sis untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
2: Ya.
3: Kita ada live juga di medsos Sarah Kenapa ya.
2: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sarah Kenapa yang bersama mu dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 ya Sis.
3: Ya, betul. Saya sudah mau malu juga. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
2: Itu yang diharapkan. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM
3: bersamamu.

0: ENG. Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman sedia.

0: Roger, Roger Sis siapa bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis.
1: Ya, Roger Jensi, Sanigan FM bersamamu. Sampai masanya kami bersama dengan anda melalui live di Facebook Sanigan FM bersamamu dan TikTok Sanigan FM, sis.
2: Ya, betul. Okey, kita bersama untuk edisi hari ini, 19 Ogos 2026. Okey, bersama kami untuk pagi ini berkongsi informasi di samping lagu-lagu hiburan, dan juga kami akan bersama anda melalui FB dan juga TikTok Sanigan FM bersamamu.
1: Ya, dan anda juga lantarkan salam-salam anda di Facebook, TikTok dan juga WhatsApp Sanigan FM. Kami akan bacakan sampai-sampai berhibur untuk pagi ini, dan kami juga akan kongsikan maklumat. Yes,
2: ya, betul. Okey, dan di mana hari ini? Ya. Tadi pun kita telah wawarkan, betul. Ya. Berlangsungnya hari ini program Kembara Merdeka sekarang ni berlangsung, ya. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM, ya. Peringkat daerah Sandakan yang berlangsung hari ini. Tadi pun saya nampak juga konvoi Kembara Merdeka. Jadi kalau lalu ataupun orang bilang kalau limpas di kawasan anda, bolehlah lambaikan tangan sebagai tanda memberikan sokongan.
1: Betul.
2: Ya.
1: Kemarin kita jumpa di jalan raya, kan, terlibas-libas di jalan raya, bunyikan horn, beri semangat kepada mereka.
2: Betul.
1: Okey, sis, kita kongsikan kempen Demo Darah, sis.
2: Hari ini. Ada tadi, ya?
1: Ada, sis, baru.
2: Okey,
1: dari kempen Demo Darah, baru saja dikongsikan oleh Tabung Darah HDOK di Facebook mereka, di mana hari ini di Wisma Persekutuan Sandakan, di lobi Wisma Persekutuan Sandakan, sis, 8 sehingga pagi tadi sampai pukul 1 tengah hari ini, dan esok pula akan diadakan di TLDM Sandakan di Batu 6, okay, di Dewan TLDM Sandakan, dari pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari.
2: Tadi saya pun jenguk-jenguk juga, ya, mana tu ada jadual hari ini. Baru, yes, ya, baru. Okay. Jadi kita
1: ke bawah tadi belum ada, sis, ya?
2: Belum. Jadi sama-sama kita jayakan kempen Demo Darah yang begitu aktif dilaksanakan oleh Unit Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan, untuk kita sama-sama tampil membantu mereka yang memerlukan.
1: Betul. Kenapa sih?
2: Okay, sis,
1: menunggu file yang ada di situ. Biarlah kosong, kan, sis? Kosong dada. Jadi semuanya terserah kepada dirimu,
2: sis. Hari Sabtu. Hari Kenapa? Sabtu ni, sis. Kau nak pergi mana-mana, kan, sis?
1: Hari Sabtu ni rasanya tak nak ke mana-mana, sis. Cita ke mana? Cuba, sis.
2: Okey, sis, di mana pejabat pendidikan daerah Sandakan hari Sabtu ini mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan.
1: Di mana, sis?
2: Di Sejati Walk. Merialah Sejati Walk nanti.
1: Ya, betul. Jangan cuba-cuba, ya. Kalau tidak urusan, janganlah ke sana.
2: Tak apa ni, boleh cari parking awal.
1: Betul. Keluar awal.
2: Iya, betul. Okey, untuk program ini akan berlangsung bermula pukul 6.30 pagi dengan acara Senam Robi Keluarga Madani.
1: Wow.
2: Okey, dan turut diadakan juga acara Bual Bicara, Persembahan Bakat Bicara Nadi, Persembahan Khas Musikal, selain Persembahan Bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan.
1: Wow, cukup meriah.
2: Jadi orang ramai sekitar Sandakan ni, okey, dijemput sama-sama meriahkan Karnival Pendidikan Madani dan juga seterusnya Hari Terbuka PPD Sandakan hari Sabtu nanti.
1: Okey, itu dia beberapa maklumat kami kongsikan untuk surat yang pertama kita bersama mengurusi live Facebook kali ini, dan pastinya live kita kali ini ditemani rakan teknikal.
2: Siapa dia?
1: Salma Dimi.
2: Wow, dan Serena Harto.
1: Okey, jadi kekal bersama kami Sanagan FM.
2: Bersamamu.
0: Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Sanagan FM bersamamu.

0: Mantap bersamamu.
1: Okey, Ibu 6.11 hari kira FM bersamamu, tetap bersamamu. Sekarang sudah pukul 9.46 minit pagi, sis.
2: Ya, betul. Sedar, tidak sedar, ya.
1: Sedar.
2: Sedar, tidak sedar. Kami bersama anda untuk segmen yang terakhir untuk pagi ini, menerusi Roger, sis. Okey, sambil-sambil kita sapa-sapa rakan-rakan yang sudah pun bersama kami, meriah di TikTok Sanakan FM bersamamu. Kita ingin kongsikan lagi beberapa aktiviti, ya, yang berlangsung dalam minggu ini. Okey, kalau tadi berkaitan dengan karnival dan juga hari terbuka PPD, dan ini pula Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sabit Sandakan mengadakan kem pemimpin Madani 2026 pada hari Jumaat nanti dan juga hari Sabtu, ya, di SMK Batu Sabit Sandakan, di mana ini adalah bertujuan untuk membina sasih dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, di samping meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pengurusan pemimpin muda dalam menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif.
1: Okey, itu dia. Akan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu ini, ya, kan? Okey, kita kongsikan dulu ini mengenai pengutahan pingat Sukma edisi ke-22. Okey, setakat pukul 9.30 pagi. Di mana kita fokus untuk negeri Sabah, Sabah berada di kedudukan yang ke-8, ya. Okey, kedudukan yang ke-8 dengan pengutahan pingat emas sebanyak 10. Gangsa Perak sebanyak ke-5 dan juga gangsa 7, dan jumlah pengutahan pingat untuk negeri Sabah keseluruhan adalah 22.
2: Itu dia, ya, Sukma, ya, yang berlangsung, dan kita kongsikan juga bersama anda, di mana potensi fenomena El Nino yang mencapai kategori sangat kuat ataupun El Nino super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%, ya. Ini menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, di mana beliau berkata perkembangan itu berdasarkan tren yang dilihat, di mana situasi ini menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak kepada penghujung 2026, ya. Dan potensi El Nino juga mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah sangat tinggi dengan keberangkalian melebihi 90% berdasarkan ramalan terkini yang dikeluarkan model-model iklim antarabangsa.
1: Jadi kita berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan apa juga amaran yang dapat dikeluarkan oleh Met Malaysia, dan jangan lupa untuk sentiasa jaga kesihatan di mana pun anda berada.
2: Air kosong, larangan pembakaran terbuka, kan, dan juga mungkin boleh kurangkan aktiviti luar.
1: Betul. Okey, jadi banyak lagi akan

0: like?
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, Serangan FM bersamamu sekarang sih sudah pukul 9.58 minit pagi sih.
2: Ya, sedar tak sedar sekali lagi. Ya.
1: Sedar.
2: Sedar tak sedar sekali lagi.
1: Sedar betul sebutan betul.
2: Macam cepat saja kan dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Okey, dan sekejap lagi lagu-lagu Zona Music akan Zona bersama music. Anda. Susunan rakan tugas. DJ. DJ Us. DJ Us kita. Okey.
1: Okey, 10 hingga 11 pagi dan 11 pagi sampai pukul 3 petang nanti mesti Zoom Serangan FM akan ditemani rakan tugas DJ Didi.
2: Oh, dia jadi duta kasih sayang pula minggu ni ya.
1: Dia akan jadi duta kasih sayang.
2: Kita nantikan.
1: Okey, dan pukul 3 petang sampai 7 malam nanti akan bersama dengan DJ Iswadima.
2: Apa yang tular petang ni?
1: Ada yang tular petang ni boleh saksikan dan juga dengarkan pukul 5.20 petang nanti.
2: Iya, betul. Okey, kami akan bersama anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan stay anda bersama kami dan terima kasih untuk rakan-rakan teknikal yang bersama dengan kita untuk hari ini.
1: Yeah.
2: Saziri bin Salma Dimin, Surina Harto.
1: Okey, dan terus dengan Serangan FM di mana pun anda berada. Jangan lupa untuk anda menonton aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengar siaran Serangan FM di mana pun anda berada pada bila-bila masa.
2: Yeah, sis. Okey, jadi untuk itu jangan lupa juga kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama semarakkan lagi bulan kebangsaan negara kita yang tercinta Malaysia.
1: Okey, saya masanya akan hiburkan anda bersama untuk pagi ini bersih Zone Music.
2: Lebih muzik berbanding biasa.
1: Jumpa lagi. Bye. Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sana Kedai FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click.
2: Sound Music.
0: Sound Music.
1: Lebih muzik berbanding biasa.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

kacaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sony Music, lebih music berbanding biasa.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu. Dan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan setugas Roger, Roger Sis, NY dan juga Asnita yang telah bersama-sama dengan anda dalam segmen Evo. Saya Didi, terus temani anda untuk segmen seterusnya untuk pagi ini, edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat ya, dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Terus bersemangat, terus bahagia bersama dengan tugasan dan juga insan yang tersayang. Dan kita akan kongsi lagi info-info semasa bersama dengan anda sebentar lagi. Apapun, terima kasih yang terus layan 90.1 di tempat anda, sama ada menerusi penstreaman langsung di RTM Click. Ini dia Infinity Cinta, Zizan, Kakak Azraf, Salakan FM, Zoom 11.3.

0: cuma jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Promosi menarik. Kami

0: bersama dengan ekspedisi Semangat Yang Hilang 11.20 minit pagi.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Salakan FM bersamamu.
0: Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Dan ketika ini saya bawakan untuk anda laporan dari lokasi bersama-sama dengan rakan tugas wartawan Salih Jikri untuk kejadian kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan. Silakan Salih.
3: Terima kasih DJ di Konti Salakan FM dan melalui segmen Zoom Salakan FM pada kali ini. Salih Jikri berada di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan ya, untuk membuat liputan berita kejadian kebakaran di kampung ini pada pukul 3.50 awal pagi tadi. Dan kebakaran ini telah menyebabkan 28 rumah musnah, terbakar 100% ya. Dan daripada 187 jumlah rumah keseluruhan di kampung ini, 159 berjaya diselamatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ke Sabah daerah Sandakan yang diketuai oleh Ketua Balai Tuan Jimmy Lagong. Dan ketika ini penduduk yang terjejas kebakaran ditempatkan di Dewan Serbaguna Kampung Pulau Nunuyan Laut ini, yang juga merupakan pusat pemindahan sementara PPS yang diaktifkan oleh Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan yang diaktifkan pada pukul 9.30 ya, pagi tadi. Dan ketika ini proses pendaftaran penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS ini dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah. Dan Alhamdulillah, kita mengucapkan syabas juga dan tahniah kepada agensi keselamatan kita ya, khususnya Bomba, walaupun berdepan cabaran untuk turun ke pulau kampung Nunuyan Laut yang dipisahkan laut dan darat, yang dipisahkan daripada daratan yang menuju ke laut, namun dengan kerjasama padu agensi keselamatan yang lain ya, seperti Zon Maritim yang turut membantu untuk membawa logistik Jabatan Bomba ke pulau ini sehingga berjaya mengawal api pada pukul 8.33 minit pagi tadi. Dan kita juga bersyukur tiada kemalangan jiwa dilaporkannya. Dan kita bersimpati dengan musibah yang melanda penduduk di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan ini. Malang tidak berbau, itulah kita sentiasa diingatkan, sentiasa berwaspada agar memastikan ketika kita berdapur api dipadamkan, dan jikalau memasak sila pastikan anda tidak meninggalkan ya, masakan anda agar anda tidak terlupa, dan bila terlupa berlakulah kelalaian, kecuaian sehingga menyebabkan kebakaran. Dan pastikan juga anak-anak tidak bermain dengan bahan-bahan yang boleh menyebabkan kebakaran seperti lilin, mancis ya, dan juga termasuk pembakaran terbuka. Jadi dalam keadaan kita berdepan El Nino, juga cuaca yang panas, suhu yang tinggi, kebakaran itu sentiasa mengundang, menghidu ya, di mana-mana juga kawasan. Jadi terpulang kepada kita untuk sentiasa berwaspada dari semasa ke semasa untuk sama-sama mengelakkan kebakaran, mengurangkan risiko kebakaran ini demi keselamatan jiwa. Jadi malang tidak berbau, sentiasa diingatkan kepada anda ya. Jadi kita mengharapkan bantuan akan dapat diberikan dengan kira segera oleh pihak-pihak terbabit, terutamanya kerajaan, untuk memastikan penduduk di yang terjejas kebakaran ini dapat dibela kebajikan mereka dan dapat menjalani aktiviti harian seperti biasa. Terima kasih sekali lagi, mereka ini merupakan adalah keluarga nelayan ya. Punca pendapatan mereka adalah hasil laut. Dan selain kebakaran rumah juga, penduduk di sini juga turut terjejas ialah bot yang turut sama terbakar, dan ini akan menjejaskannya sumber pendapatan kita untuk mencari sumber makanan, pendapatan harian di laut. Dan kita cukup bersimpati dengan apa yang berlaku di kampung Pulau Nunuyan Laut ini ya. Jadi kita mengharapkan jangan jadikan api itu menjadi lawan, kecil-kecil menjadi kawan, tetapi bila besar dia akan membakar diri kita sendiri. Jadi setakat ini dahulu laporan yang dapat sediakan untuk Serakan FM, bersama Zoom Serakan FM, dan saya serahkan semula kepada rakan di konti Serakan FM yang menggantikan tugas saya. Sepatutnya bertugas di Zoom pada hari ini, tetapi kerana tugas wartawan saya terpaksa tinggalkan dan digantikan oleh DJ Didi tengah hari ini. Kembali bersama DJ Didi di konti Serakan FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih rakan wartawan Salih Jikri, dan salam takziah daripada kami warga Serakan FM kepada mangsa kejadian kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan.
2: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Buat aku dengan dia.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Kemudian bersama dengan Tulus, hati-hati di jalan. Pesanan hati-hati tu bukan di jalan raya saja, di mana jua anda berada, sentiasa berhati-hati, malang tidak berbau kan. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati dalam pemanduan, ada saja pemandu-pemandu lain yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Jadi secara tidak langsung rakan yang lain pun terlibat sama dengan kemalangan ataupun apa juga yang berlaku di atas jalan raya itu. Jadi hati-hati untuk anda yang berada di luar, terutama yang berada di lapangan dengan keadaan cuaca yang begitu panas hari ini. Banyakkan minum air putih agar anda tidak terhidrasi dengan keadaan cuaca, dan elakkan memakai pakaian-pakaian yang gelap yang boleh memerangkap haba ya. Hujung minggu disandakan memang meriah dengan aktiviti ataupun program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, dan antaranya iaitu Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan pada hari Sabtu ini bertempat di Sejati Walk Sandakan bersama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Bermula pukul 6.30 pagi, dimulakan dengan acara senam robik keluarga Madani yang mana turut diisi dengan bual bicara, persembahan bakat, bicara nadi, persembahan khas musical, selain persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi orang ramai sekitar daerah Sandakan, anda dijemput hadir beramai-ramai untuk memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan ini. Jom kita layan lagi lagu ini deh, Zahir dan juga viral biasa. Layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Check 1, 2, 1, 2. Mulakan semula.

cinta untuk Starla Vergon. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Selamat pagi. Kita semakin hampir untuk ke zon tengah hari sebentar lagi. Yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, terima kasih. Hai, saya Didi bersama dengan anda dan kita nak kongsikan seketika ini berkenaan dengan pungutan pingat setakat ini bagi daerah-daerah pula negeri Sabah ya. Oh, semangat Salakan kan. Kita ada atlet-atlet dari Sandakan juga sebenarnya ya. Dan untuk Sukma 2026 yang mana berlangsung di Selangor merupakan tuan rumah, masih lagi mengungguli pungutan pingat teratas dengan kutipan 23 pingat emas, diikuti dengan Johor 17 pingat emas dan juga di kedudukan ketiga bersama dengan negeri Terengganu dengan pungutan 15 pingat emas. Manakala Sabah ketika ini pungutan 10 pingat

0: sekolah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ah, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
2: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo, dan Sumarli.
1: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Zoom sebelas tiga dan sekarang ni jam yang kedua sudah selamat tengah hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan untuk itu kita teruskan lagi hiburan. Dan untuk pandu kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 12.14 minit tengah hari. Terus kita bawakan untuk anda Laman Nurani. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesihatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita insyaAllah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra yang bermaksud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassainal insana biwalidayh hamalathu ummuh wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, di samping memerintahkan agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa, di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai

Itu hiburan bersama dengan Maui. Mungkin langitmu lebih biru. Dan sebentar tadi telah pun berkumandang azan waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Manakala waktu solat fardu asar hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.27 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM Zoom 11.3. Salakan FM. Can't wait to get one like a wolong is

0: Sana FM bersamamu.
1: Ya, jam yang kedua saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Dan untuk program Jumaat dan juga Sabtu ini, lagi jadi kongsi info untuk tengah hari ini ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi SMK Batu Sapi Sanakan akan mengadakan kem Pemimpin Madani 2026 selama 2 hari yang mana bertujuan membina sasia dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan menyelesaikan masalah secara kritikal serta kreatif. Jadi untuk adik-adik yang terlibat dalam kem Pemimpin Madani 2026 ini, semoga keluar daripada kem pemimpin nanti ya, dapatlah sesuatu yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam hidup adik-adik semua. Kerana cabaran sebenarnya itu apabila anda selesai belajar dan apabila anda bekerja di luar nanti. Okay? Semoga maju jaya insyaAllah. Dan selamat menjamu selera untuk anda. Selamat tengah hari. Yang tengah makan tengah hari, yang tengah keluar, baru nak cari tempat makan di sana kan. Hati-hati memandu. Jom kita lain lagi lagu ini dia bersama Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: 1 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Amin Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Ah, promosi menarik kami tawarkan untuk anda.

Selamat tengah hari untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hiburan bersama dengan Idayu sebentar tadi, Kasih Yang Terpisah. Suara-suara Al-Murah Carey gitu kan. Dan Didi masih bersama dengan anda. Selamat menjamu selera bersama keluarga, rakan-rakan anda. Ada yang bawa bekal kan. Baru-baru ni ada di tweet satu situasi yang mana ada segelintir wanita yang mengecam seorang lelaki yang membawa bekal ke tempat kerja. Bagi saya itu adalah satu tingkah laku ataupun amalan yang mulia sebenarnya ya. Bukan senang kita jumpa kan. Apalagi anak-anak ni selalulah yang suaminya, yang bekerjanya bawa bekal. Di sini di RTM Sandakan pun ada macam tu juga, Abang Azhar ya. Sweet betul Abang Azhar kan. Alhamdulillah, siapa lagi kalau bukan isteri yang tercinta lah ya, buatkan bekal untuk suami. Baiklah, dan kita selalu fikir produktif bermaksud penuh kalender, penuh kepala, penuh hari, penuh. Padahal hidup yang sihat ni perlukan sedikit ruang kosong juga, ruang untuk berfikir, bernafas dan juga pulang sebagai manusia biasa. Kita bukan mesin. Jadi kalau anda rasa anda penat, ambil masa untuk berehat, okay? Jangan paksa nanti burn out pula. Selamat tengah hari untuk anda. Jom kita layan lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Layan terus Sandakan FM bersama Muzum 11.3.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM Pelangi Senja bersama dengan Stacy. Kalau hari ini untuk kempen Derma Darah Bergerak, mereka berada di Wisma Persekutuan Sandakan di lobi sejak pukul 8.30 pagi tadi sampailah 1 tengah hari ini, selesai sudah kan. Dan untuk esok pula, kempen Derma Darah Bergerak ini akan berada di TLDM Sandakan Batu 6 di Dewan ya. Dan untuk hari yang seterusnya kita akan kongsikan lagi selepas ini. Apapun, kepada anda yang sudah pun menderma darah untuk kali yang pertama, syabas dan tahniah. Secara tidak langsung anda telah menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan darah ya, terutamanya kepada pesakit thalassemia, ibu mengandung ataupun mereka yang cedera dalam kemalangan. Banyak lagi yang akan kita kongsi untuk anda. Sebelum itu, jangan lupa utama 1 tengah hari sebentar lagi terus kita kongsi bersama dengan anda. Seperti biasa, kita lain dulu lagu Bollywood sebelum utama 1 tengah hari. Lain terus dengan FM Zoom 11.3.

siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. 5 kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156, selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1-2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emiriah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Malayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawatan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: berjalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dali-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Amin Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selakan FM jam yang ketiga. Saya Didi masih temani anda dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bertemankan frekuensi 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Kalau pukul 11.30 pagi tadi kita telah dapatkan laporan, ya, lapor terus bersama rakan wartawan Saleh Jikri, dan ini yang terkini lagi saya kongsi untuk anda, di mana sebanyak 28 buah rumah musnah dalam kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut, yang mana Jabatan Bom Bandar Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan pukul 3.30 pagi dan menggerakkan pasukan dari Balai Bomba Sandakan. Agensi Penguasaan Maritim Sandakan pula turut membantu membawa anggota dan peralatan operasi menggunakan bot, dan kebakaran sekitar 0.6 hektar dikawal pada pukul 5.45 pagi dan operasi tamat 8.30 pagi, dan seramai 159 daripada 187 rumah diselamatkan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kita doakan yang terbaik dan kita doakan sama-sama kepada mangsa kebakaran ini terus diberikan kekuatan, ya, dan terus bersabar dengan dugaan ini. InsyaAllah kepada mereka mungkin yang ingin menyalurkan bantuan, apatah lagi jangan lupa untuk dapatkan maklumat yang sahih, jangan sampai anda pun tertipu oleh skema untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran ini, okay? Dan 1:30 nanti terus kita bawakan untuk anda berita Sabah FM. Ini dia Nam Daniel, Sumpah Sanakan FM, Zoom 11.3.

0: Can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersama.
2: Sanakan FM Zoom masih lagi bersama dengan Didi di sini. Dan lagi info Didi kongsi untuk anda, yang mana Sekolah Kebangsaan Merpati SK Merpati Sandakan menganjurkan sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah pada 28 Ogos bermula pukul 6.30 pagi hinggalah selesai. Majlis ini bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah SAW dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah melalui pengisian aktiviti keagamaan dan penerapan nilai-nilai murni. Program ini diharapkan dapat membentuk sasia murid yang berteraskan akhlak mulia dan sunnah baginda. Antara acara-acara diadakan adalah perarakan Maulid Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan juga Taman Raja Wali. Apa yang kita harapkan agar majlis ini bukan sahaja dapat memperingati sirah perjuangan dan keputusan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup, malah menanam rasa cinta, rindu dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan selawat dan amalan sunnah. Itu yang dapat kita kongsi untuk anda, dan kami alu-alukan kepada anda yang sedang mendengarkan siaran Sanakan FM ini untuk program di sekolah anda, ya, di jabatan kerajaan dan di peringkat belia, di peringkat komuniti, untuk anda hantarkan bersama-sama kami di RTM Sandakan Wisma Persekutuan Batu 7 tingkat 6 ini pada waktu pejabat untuk kami warkan, kongsikan kepada pendengar Sanakan FM bersamamu. Ini dia Bruno Mars untuk anda, dan terus Sanakan FM Zoom.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun setia bersama-sama kami mendengarkan frekuensi 90.1 sejak pukul 6 pagi tadi bersama-sama dengan Roger, Roger Sis dan juga diri untuk segmen Zoom. 3 petang kita akan bawakan untuk anda seketika nanti berita Sandakan FM dan selepas itu anda akan ditemani rakan setugas DJ Diman dalam segmen Santai 3 petang hingga 7 malam. Nantikan segmen untuk petang ni Tular Bah, apa yang akan dikongsikan oleh DJ Diman semuanya untuk anda di Sandakan FM bersama Mose Didi. Dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Dan jangan lupa 2 petang hingga 3 petang terus layan lagu-lagu hiburan selama 1 jam dalam segmen Zone Hits di Sandakan FM bersama Mu. Assalamualaikum, salam hormat semuanya. Layan terus 90.1 teman setia anda. Jumpa lagi, bye-bye.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

Siok Sano kena putar di Sandakan FM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
3: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansor Solo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: Salak FM bersamamu.
1: Salak FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang, sedangkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Salak FM bersamamu edisi Rabu untuk petang ini 19 Ogos 2026. Bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya, DJ anda. Seperti biasa, Suadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Mulakan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Agnes Monica Bukan Milikmu Lagi. Ini dia Paramore, Ignorance untuk anda semuanya. Santai 37.

kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita insyaAllah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra yang bermaksud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassainal insana biwalidayh hamalathu ummuh wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, di samping memerintahkan agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa, di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

bersama aku Kumpulan Six Sense lagu yang berjudul Rasulullah. Terus membawakan kita ke pukul 3.39 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Itu bersama dengan Azan Asar dan juga Lama Nurani bersama dengan Ustaz Zulfikar Malik. Baiklah, pertubuhan Ikatan Muslim Malaysia Isma Cawangan Sandakan dengan kerjasama Etek JTM Sandakan akan menganjurkan seminar keluarga hebat pada Sabtu ini 22 Ogos 2026 di Dewan Kuliah Etek JTM Sandakan. Seminar yang bermula seawal pukul 8 pagi dan berakhir pukul 2 petang dilaksana bagi memberikan pendedahan dan pengisian kepada masyarakat dalam usaha membina keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkongsian disampaikan merangkumi aspek peranan setiap ahli keluarga, komunikasi, pengurusan emosi serta pendidikan anak-anak. Selain memupuk kesedaran tentang kepentingan membentuk keluarga yang inklusif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa. Maklumat lanjut mengenai seminar ini bolehlah berhubung dengan Wan Nurul Nadiah di talian 011-1064-5586. Juga makluman kepada anda, Sekolah Kebangsaan Mawar Sandakan akan menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp pada 21 dan 22 Ogos ini, Jumaat dan juga Sabtu ini di sekolah berkenaan. Dan ia dilaksana bagi memupuk nilai-nilai murni seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dalam kalangan peserta semasa menjalankan aktiviti kokurikulum. Selain membina kepimpinan dan disiplin diri, melatih peserta untuk menjadi pemimpin yang berdisiplin, berakhlak, berdedikasi dan bertanggungjawab. Baik, antara pengisian perkhemahan tersebut termasuklah aktiviti pertolongan cemas, titah malam pahlawan, senam robik, kawat kaki dan ikhtiar hidup. Dan maklumat lanjut mengenai Madani Awareness Uniform Unit Camp bolehlah menghubungi Puan Rosnani Kim Suan di talian 012-863-88-8009.

0: gimana jua? Salingan mata penuhan tanda-tanda. Seketika nanti lagi-lagi ku gak bisa tidur. Bersamamu
1: kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini 3 menghampiri ke pukul 3.50 minit petang. InsyaAllah pada pukul 4 petang nanti kita akan bersama dengan rancangan Tajaan. InsyaAllah akan bersama dengan dua tetamu kita menerusi Swiss Mantan Sabah 2026. Info sosial disampaikan kepada anda, Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan akan menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah berkenaan pada 28 Ogos 2026 bermula soal pukul 6.50 pagi hingga 10.30 pagi. Majlis bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah melalui pengisian aktiviti keagamaan dan penerapan nilai-nilai murni. Program ini diharapkan dapat membentuk sahsiah murid yang berteraskan akhlak mulia dan sunnah baginda. Antara acara diadakan adalah perarakan Maulidur Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan Raja Wali. Justru diharapkan majlis ini bukan saja dapat memperingati sirah perjuangan dan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup, malah menanam rasa cinta, rindu dan mengagungkan baginda melalui bacaan selawat dan amalan sunnah. Itu info mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan. Selamat bersantai bersama kami di frekuensi FM 90.1 Sungai FM bersamamu. Juga yang sedang minum petang, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Mungkin sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Pastikan anda tidak ada dalam keadaan microsleep. Karena kejadian microsleep ini amat membahayakan, bukan saja kepada diri anda, juga kepada pemandu lain. Apa kabar peniaga-peniaga di luar sana? Sambil-sambil berniaga, sambil-sambil melayan pelanggan anda, sambil-sambil mendengarkan Sandakan FM bersamamu, pastikan setiap barangan jualan anda diletakkan tanda harga, tidak menyalahi undang-undang. Dan pastikan semua alat timbang ataupun jam telah pun ditentusahkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Mengelak anda didenda ataupun diberikan surat amaran daripada KPDN. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Andy Bernardi. Aku di sini, ini dia Nabila Razali. Baik-baik saja untuk anda semuanya.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sinar 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sandakan. Seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, tepat pukul 4 petang ini kita akan bersama menerusi rancangan Tajaan. Untuk petang ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu saya, bersama dengan Tuan Muhammad Zailan bin Husin. Dan juga Tuan Muhammad Zailan bin Husin merupakan pengarah pemasaran Sri Semantan, dan juga Tuan Luqman Hakimi bin Nur Hasli Syam, pengurus pemasaran Sri Semantan. Assalamualaikum Tuan Muhammad Zailan dan juga Tuan Luqman.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar petang ini?
1: Alhamdulillah sihat, hebat.
0: Alhamdulillah sihat, walaupun di luar cuaca tersangat lah panasnya.
1: Ya, betul.
0: Kerana kita mengalami fenomena El Nino.
2: Betul.
0: Okey, apapun untuk petang ini kita akan bercakap sedikit mengenai Sri Semantan Sabah 2026 ni tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan apakah matlamat utama penganjuran program Gegar Sri Semantan Sabah 2026 di sandakan ini dan mengapa sandakan dipilih sebagai lokasi pilihan tuan.
1: Okey, baik. Terima kasih terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih berbanyak kepada Sandakan FM bersamamu, okay, kerana menjemput kami untuk berkongsi tentang sesuatu yang hebat yang akan berlangsung di Sandakan khususnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Matlamat utama program Gegar Sri Semantan ini adalah ini diadakan adalah untuk mendekatkan jenama dan perkhidmatan kami dengan masyarakat setempat, terutamanya warga Sandakan. Jadi kami memilih Sandakan khususnya di tapak parkir berhadapan Sejati Walk kerana lokasinya yang amat strategik dan menjadi tumpuan ramai. Jadi untuk pengetahuan semua pendengar-pendengar Sandakan FM, sebenarnya di negeri Sabah ini, okay, kedai emas Sri Semantan sudah mempunyai 3 cawangan yang sedang beroperasi.
0: Wow.
1: Iaitu di Kota Kinabalu, di Tawau dan di Sandakan. Dan untuk makluman semua jugalah, berita baik kepada seluruh warga Lahad Datu ya. Satu lagi kedai emas Sri Semantan akan dibuka di Lahad Datu, dalam bulan September nanti.
0: Lokasi yang keempat di negeri Sabah.
1: Ya, lokasi keempat di negeri Sabah.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kami juga sudah membuka satu cawangan di Sandakan yang terletak di Bandar Nas Halim ya. Di Bandar Nas Halim dan sedang beroperasi. Alhamdulillah sambutan yang begitu hangat sekali, yang mana saya suka kongsikan bahawa sesuatu yang istimewa ada di setiap kedai emas Sri Semantan ni. Sebenarnya kalau para pendengar ingin datang dan membeli emas baru, okey, emas baru tiada upah ya, maka dia sudah menjadi satu harga yang istimewa. Ataupun sekiranya pendengar-pendengar berminat untuk datang ke kedai dan membeli emas pre-love, okey, emas terpakai, ia merupakan syurga emas pre-love, iaitu sangat-sangat banyak emas pre-love yang pelbagai design yang begitu cantik dan menarik sekali. Kalau sekali pandang tak nampak pre-love-nya sebenarnya.
0: Bermakna fashionnya tu ikut peredaran masa sekarang.
1: Ya betul. Yang mana hari ini kita juga mempunyai sebuah kilang yang memproses emas, okay, mengeluarkan desain sendiri ataupun mencuci emas. Jadi di situlah kita nampakkan satu kualiti yang ditawarkan kepada masyarakat itu sangat-sangat hebat. Okay, baik. Jadi berkaitan dengan program Gegar Sri Semantan ini, ia merupakan satu titik tolak yang pertama bagi pihak syarikat untuk mendekatkan lagi jenama dan perkhidmatan kami kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Supaya lebih ramai lagi dapat mengenali emas Sri Semantan sebenarnya. Okey.
0: Kalau kita bercakap mengenai program Sri Semantan, Gegar Sri Semantan Sabah 2026 disandarkan ini tuan, bagi pengunjung yang mungkin mau hadir, boleh mungkin menjelaskan secara terperinci mengenai tarikh, masa dan kemudahan yang disediakan di tapak program ini nanti.
1: Okey, baik. Jadi sebenarnya program ini bakal berlangsung selama 3 hari, bermula pada 21 hari bulan Ogos sehingga 23 hari bulan Ogos 2026.
0: Wow, Jumaat, Sabtu, Ahad, betul-betul.
1: Iya, betul-betul. Iya, benar ya. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Okey. Jadi lokasinya sangat mudah diakses, iaitu di tapak parkir berhadapan Sejati Walk ataupun Maidin ya, Sandakan tu. Okey. Kawasan ini mempunyai ruang letak kereta yang mencukupi, akses mudah untuk keluarga serta pelbagai kemudahan berdekatan. Okey, masa penganjuran yang panjang dari pagi hingga malam memberi peluang fleksibel kepada orang ramai untuk datang bersama keluarga pada bila-bila masa sahaja. Dan saya percaya, okey, Gegar Emas Semantan kali ini sangat-sangat meriah kerana program-program yang disusun bagi setiap hari selama 3 hari itu cukup-cukup mantap sekali. Ia merupakan satu sesuatu yang agak berlainan, okey, yang diberikan oleh Gegar Si Semantan.
2: Jadi akses semua mudah untuk keluarga, kemudahan parkir yang selesa disediakan. Jadi mungkin orang ramai boleh datang ke program Gegar Si Semantan Sandakan Sabah 2026 di Sandakan ini bermula 21 hingga 23 Ogos 2026 selama 3 hari berturut-turut. Betul. Tuan, sebelum kita teruskan lagi ke cerita yang selanjutnya, Tuan Dato' Tang ini, apa kata kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu ini, Tuan? Okay. Lagu daripada negara jiran kita, Indonesia, Ivan Seventeen, lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu.
1: Okey.

0: teman-teman, kita menerusi rancangan berbayar untuk petang ini bersama dengan Swiss Mantan. Okey, seterusnya Tuan. Mungkin petang ini selain daripada Tuan Zailan, saya nak bercakap lagi dengan Tuan Lukman Hakimi Nur Hazli Syam.
1: Ya, saya.
0: Ya, akan bercakap mungkin boleh terangkan apakah antara aktiviti-aktiviti menarik jualan atau keistimewaan khas yang ditawarkan kepada pengunjung sepanjang 3 hari program ini berlangsung, Tuan.
1: Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada DJ bertugas. Cukup luar biasa pertama kali menjejakkan kaki ke sandakan FM di konti ini. Cukup-cukup luar biasa. Jadi berkenaan dengan soalan yang Tuan DJ tanya tadi tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang disayangi, sepanjang 3 hari ini pelbagai jenis aktiviti interaktif yang telah pun kita susun untuk pelbagai lapisan umur khususnya. Jadi semua lapisan umur akan terlibat dah dalam segala aktiviti yang kita tawarkan ini, dan antaranya termasuklah pameran dan juga kaunter khidmat pelanggan khas yang mana dikelolakan oleh Sri Semantan sendiri. Seterusnya kita ada persembahan kebudayaan, hiburan pentas, pertandingan untuk kanak-kanak dan belia, serta gerai-gerai jualan booth tempatan. Dan selain pada itu juga, kami juga menawarkan promosi dan tawaran eksklusif yang mana hanya boleh didapati secara terus di tapak program sepanjang tempoh tersebut. Dan untuk maklumat semua juga, pelbagai jenis aktiviti lah tuan yang kita sediakan. Antaranya kita ada pelbagai jenis pertandingan, antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak. Seterusnya kita juga ada pertandingan fashion kanak-kanak melalui etnik-etnik yang ada di Sabah khususnya, dan bertemakan kemerdekaan. Dan juga seterusnya kita juga ada tarian daling-daling, dan pertandingan ibu anggun, dan sekarang ni yang tengah famous jugalah e-sport, kita kata. Juga kita ada juga e-sport Mobile Legend untuk anak-anak muda khususnya. Dan juga tidak lupakan juga kepada semua pendengar, jangan lupa untuk datang juga beramai-ramai ke tapak event kami, kerana kita juga akan adakan sukan rakyat khas untuk seluruh warga sandakan yang hadir ke tapak event kami. Dan sukan rakyat tu cukup menarik juga sebenarnya. Antaranya yang kita ada rebut kerusi untuk kanak-kanak, kita ada bowling kelapa, masukkan air dalam botol, seterusnya motor sikar buruk. Kita juga ada pecah belon berpasangan dan juga lama belon. Dan paling menarik, penutup kepada sukan rakyat kita ini tuan, kita juga adakan pertandingan orang kata untuk tangkap ayam. Ini yang paling menarik lah, penutup kepada sukan rakyat kita lah. Jadi kita jemput lah kan kepada seluruh warga sandakan khususnya, yang dekat, yang jauh, yang mana sedang mendengar kita ni, boleh pakat-pakat hadir lah untuk memeriahkan lagi.
0: Tangkap ayam ni yang hidup?
1: Tangkap ayam hidup, betul. Dan hadiahnya adalah ayam yang ditangkap itu.
0: So maksudnya program ni, program Gegar Sri Semantan Sabah 2026 yang berlangsung di sandakan ni, tidak tertumpu hanya untuk kepada mama kita mungkin yang mencari emas.
1: Betul.
0: Semua golongan umur
1: ada juga. Dan tidak lupakan jugalah, bila Tuan DJ sebut mak-mak kita kan yang minat emas ni, jangan lupa juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang ada emas, yang mana nak cuci emas percuma. Boleh datang juga ke tempat event kita. Betul
2: ya,
1: tuan-tuan.
2: Kali pertama kita buat.
1: Betul.
2: Cuci emas percuma.
1: Kalau cuci di kedai itu ada cas-casnya, tapi di sini percuma saja. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk datang hadir bersama keluarga, sambil-sambil kita berhujung minggu dengan aktiviti-aktiviti malam-malam kebudayaan yang kita adakan setiap malam lah khususnya.
0: Saya dimaklumkan ini adalah program pertama di Sabah ya.
1: Betul.
0: Ada program-program susulan yang akan berlangsung di Sabah ni.
2: Sebenarnya memang untuk Gegar Sri Semantan ni 1.0 lah, kita katakan yang pertama di sandakan lah.
1: Betul.
2: Sangat bertuahnya warga sandakan. Insyaallah kemudian nanti pada 28 sehingga 31, iaitu Gegar Sri Semantan 2.0 di Papan sekali dengan Ambang Merdeka.
1: Betul.
2: Dan seterusnya kita akan datang kembali ke Tawau. Selepas Tawau pada 13 hingga 16 kita akan berada di Tuah. Setakat ini itu program kita. Dan Alhamdulillah, nampaknya apa yang pengisian yang ada di setiap program ini cukup-cukup menarik dan meliputi semua lapisan masyarakat. Itu
1: betul,
2: yang penting.
1: Betul.
2: Baik. Jadi contohnya di sandakan ini, di antara pengisian yang kita bawa khas daripada Semenanjung adalah supa-dupa.
1: Betul.
2: Khusus untuk anak-anak. Malah walaupun permainan supa-dupa ini memang bertiket, sangat murah, tetapi ada juga berpeluang untuk cabutan bertuah untuk supa-dupa itu sendiri.
1: Ya, betul.
2: Malah ada lagi peluang untuk cabutan grand lucky draw, iaitu apa yang kita tawarkan, sebuah kereta 4x4.
1: Wow. Betul.
2: Jadi syaratnya cukup mudah sekali. Datang ke bus Gegar Masjid Semantan. download aplikasi ataupun install aplikasi, kemudian buat free register sebagai SSBC member dan beli t-shirt.
1: Betul?
2: Beli t-shirt,
1: t-shirt ini
2: cantik.
0: Cantik.
2: Okey, cuma RM30 saja akan dapat satu tiket lucky draw yang akan dicabut pada hari terakhir.
1: Betul.
2: Okey. Ha, termasuklah grand lucky draw sendiri. Ha, maka ada terma dan syarat dekat situlah, datang ke booth kami baru tahulah kan nanti.
0: Betul. Itu hadiah grand lucky draw tu kereta 4x4.
1: Betul. 4x4 untuk para pengunjung yang ada. Dan juga sambil-sambil datang sebenarnya untuk maklumat semua para pendengar lah. Yang mana minat dengan orang kata seni muzik, jangan lupa, kerana pada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga pelbagai jenis aktiviti khususnya, dan pada malam itu kita akan ada konsert lah. Betul. Dan kalau untuk dikongsikanlah, pada malam pertama 21 Ogos kita ada malam klasik. Jadi khas untuk ibu-ibu, bapa-bapa yang minat lagu-lagu klasik, di mana kita tampilkan, kita ada Dan Bisa, seterusnya kita ada Fazli Wahab Piramli dan juga Fik Halim Bento. Itu pada malam pertama.
0: Kalau malam bawah, pertama tu yang suka tarian igal-igal, tarian igal-igal tu boleh lah.
1: Boleh hadir
0: dengan lagu Dan Bisa.
1: Betul. Antara artis yang tersohor di Sabah sebenarnya kan. Dan juga pada keesokan harinya kita ada malam galau. Jadi khaslah untuk komuniti-komuniti kita, orang-orang kita yang minat galau-galau lagu jiwa.
0: Itu yang sedang jatuh cinta tu.
1: Iya, yang sedang jatuh cinta, yang sedang berkasih. Semua itu hadir. Saya.
0: Mungkin sedang bertunang, yang nak cari cincin tunang.
1: Betul.
0: Datang.
1: Dan paling menarik pada malam galau tu sendiri, kita tampilkan antara artis yang disayangi ramai lah di Sabah ni khususnya. Kita ada Man Solo. Kita ada Sumarli Papet.
0: Wow.
1: Ya, dan juga kita ada Joy Shazri. Dan paling penting, anchor kita pada malam galau ini, kita bawakan khas daripada Semenanjung ke Sabah ini, iaitu Aming Spring. Jadi
2: lihat sangat
1: betul.
0: Ya, memang galau lah sebab ada lagu romantis.
1: Betul. Dan pada malam terakhir itu, Tuan DJ, insyaAllah kita ada grand concert kita, dan mana yang ini antara anchor paling besar yang kita bawa turun ke Sandakan ini. Antaranya kita ada Felix Agus.
0: Wow.
1: Antara orang terkenal di Sabah juga. Seterusnya kita bawakan juga Izzat Lazim. Dan anchor paling akhir kita bawa kumpulan Rafish.
0: Habislah jam jalan.
1: Habis jam jalan. Sebab itulah kita katakan kan, insyaAllah kepada seluruh warga Sandakan khususnya, tidak lupakan juga Tuan DJ kita lah kan, kena turun tu, datang ramai-ramai
0: insyaAllah
1: untuk memeriahkan
0: kawasan
1: lagi.
0: Lokasi tu belakang rumah saja.
1: MasyaAllah. Jadi itulah di antara apa yang kita susun kan.
2: Jangan lupa ya, untuk pertandingan karaoke ya.
1: Yes.
2: Itu dia, untuk pertandingan karaoke ni kita mencari bintang Gegarsi Semantan.
1: Betul.
2: 2.0.
0: Tuan, nanti bintang karaoke ni nanti saya PM tuan di luar.
1: Betul.
2: Hadiah pertamanya adalah wang tunai RM1,000.
1: Wow. Betul.
2: Okey, hadiah keduanya RM500, hadiah ketiga RM300, hadiah keempat RM200, hadiah kelima okey RM200 dan ada lagi hadiah satu hati
1: untuk 10 orang.
0: Untuk 10 orang.
1: Betul.
2: Ya. Wow. Jadi saringannya bermula pada hari pertama lah setakat ni. Saya dapat maklum yang mana sambutan cukup hangat sekali.
1: Betul.
2: Oh, cukup hangat sekali.
0: Mana mau join?
1: Kan? Maklumkan kan, orang-orang Sabah suara-suaranya bagus. Jadi pada anda semua para pendengar khususnya, mana ada bakat suara-suaranya bagus tu, kita jemputlah untuk memeriahkan lagi kan. Ada boleh join lah pertandingan karaoke.
0: Saya mau join sebenarnya, tapi kalau saya join saya takut nanti tuan terus balik.
1: Terus umum pemenang lah kata-katakan. Itu dia tuan DJ kita bersuara bagus ni tuan. Baik.
0: Okey tuan, dan seterusnya tuan, siapa boleh jawab mungkin bagaimanakah program ini diharapkan dapat memberi impak positif kepada komuniti dan juga usahawan tempatan disandakan ni tuan.
2: Okey, jadi alhamdulillah ya, kami committed ya untuk memberi impak sosial dan ekonomi yang positif. Melalui penganjuran program ini ya, usahawan dan peniaga tempatan diberi ruang untuk berniaga dan mengetengahkan produk mereka kepada ribuan pengunjung. Betul. Yang dijangka hadir. Kita jangkakan lebih daripada 10,000 lah.
0: Wah.
2: Okay, untuk 3 hari.
0: Kompong jam.
2: Ya, kompong. Sebab apa yang kita tawarkan tu memang cukup-cukup
0: menarik
2: sekali sebenarnya.
0: Saya pun sebenarnya gairah ni sekarang ni.
2: Dengar
0: cerita sekarang ni pun gairah.
2: Kami juga mendapat feedback awal daripada masyarakat. Betul. Yang datang ke tapak semasa kami buat lawatan pun, dia kata belum pernah ada lagi program seperti ini, dia cakap. Sebab kita ada satu stage yang besar, kita ada support rupa yang saiznya hampir 50 kaki ya.
1: Betul.
2: Persegi kat situ, maksudnya space nya cukup besar sekali kat situ.
1: Betul.
2: Dan kemah peniaga, dan kita juga ada air balang yang special.
0: Wow.
2: Daripada
1: Gegar
2: Semantan sendiri. Boleh datang kat
0: jadi
2: situ.
0: Jadi Tuan Rukman, Tuan Zailan, Ingat muka saya.
1: Boleh.
0: Kalau saya ke sana jangan pura-pura buat lupa.
1: Insya-Allah, tak ada tak ada masalah.
0: Okay. Kita mengalang-alangkan okay. Teruskan, teruskan. Mungkin boleh teruskanlah apa okay, impak dia.
2: Jadi menerusi kerjasama dan dengan komuniti tempatan ya, program ini juga membantu merancangkan lagi sektor pelancongan domestik.
1: Betul.
2: Okey, dan aktiviti riadah sekeluarga disandarkan. Jadi kita sangat berharap seluruh warga Sandakan turun beramai-ramai. Okey, menyaksikan sendiri. Okey, selama 3 hari 2 malam sebab ini kali pertama. Okey, dan kita membuat persediaan yang cukup rapi, memastikan setiap masa diisi dengan penuh bermanfaat dan berfaedah.
0: So, okay, kita boleh ringkaskan dia impak dia ni bukan saja kepada Seri Semantan ini sendiri tetapi kepada peniaga-peniaga, penjaja-penjaja yang terlibat secara langsung dalam program Gegar Emas Seri Semantan Sabah Sandakan.
1: Betul. Dan untuk maklumat semua, kita ada hampir sekarang ni kita dah menghampirilah, kita sudah pun menghampiri 20 vendor sebenarnya yang bersama dengan kita. Dan tapak yang kita tawarkan ada lebih kurang hampir 30 tapak dalam 27 tapak lah.
0: Jadi mungkin ada lagi vendor-vendor ataupun peniaga-peniaga di luar sana yang mungkin nak masuk cepat.
1: Betul, cepat. Kerana ruang masih lagi ada untuk semua, insyaAllah. Right.
0: Dan akhir sekali tuan, mungkin harapan serta haruan kepada orang ramai tuan.
1: Alright, okay. Jadi insyaAllah untuk harapan ni tuan-tuan puan, harapan kami, besarlah harapan kami di pihak Gegar Seri Semantan khususnya, di bawah payung Kedai Mas Seri Semantan, supaya warga Sandakan khususnya serta penduduk kawasan sekitar untuk tidak melepaskan peluang emas ini. Kan kedai emas kan,
0: peluang kedai emas, emas ini. Peluang emas.
1: Iya. Jadi kami di pihak Gegar Seri Semantan jemput semua beramai-ramai ahli keluarga, rakan-rakan dan juga jiran tetangga, sanak saudara untuk pakat-pakat hadir memeriahkan lagi Gegar Seri Semantan Sabah 2026 ini pada 21 hingga 23 Ogos di Sejati Walk Maidin, berdekatan dengan Maidin. Jadi masuk adalah percuma, tiada apa-apa tiket lah kan, nak masuk tu masuk dia percuma saja, dan pelbagai kejutan serta hadiah menarik menanti anda.
2: Tunggu happy hour juga ya.
0: Oh, ada happy hour juga.
1: Yes.
0: Happy hour ni orang tunggu-tunggu di sebenarnya ni.
1: Iya, betul. Kerana di tempat tapak event juga pun kita ada jualan merchandise baju inilah. Sebagaimana semua tahu, alhamdulillah Kedai Mas Seri Semantan kita sebenarnya telah pun bersama dengan Sabah FC. Ini adalah orang kata kerjasama kita bersama Sabah FC, dan sebenarnya untuk maklumat semua, Seri Semantan telah pun memberi tajaan kepada Sabah FC untuk pasukan bola Sabah FC. Khususnya itu tajaan bernilai 4 juta
2: ringgit Malaysia. Jadi makluman peminat-peminat Sabah FC ya, Sabah FC fan. Silakan. Juga ya. Sebenarnya pada 22 hingga 24 lah. Okey. Kita juga ada buka minibus di stadium. Jadi boleh dapatkan t-shirt
0: di Komplek Sukalika.
2: Okey, Komplek Sukalika. Jadi boleh dapatkan selai t-shirt. Okey, beli selai t-shirt, kemudian dapat satu lagi lucky draw.
1: Apakah hadiahnya tu?
2: Jadi hadiahnya adalah dua buah motor skuter.
0: Ya Allah.
2: Jadi bayangkan hari ini pada masa yang sama kita ada di Sandakan dan juga kita ada di di Stadium Likas. Yang ini memang kita nak sokong sepenuhnya untuk Sabah FC juara pada tahun ini.
1: Betul, besarlah harapan kita.
2: Jadi kepada peminat Sabah FC juga ya, saya memberi kesempatan ini ya. Pada hari ini insya-Allah Stadium Likas juga akan berwajah baru nanti ya. InsyaAllah kita sedang berusaha bekerjasama dengan Sabah FC dan juga pihak stadium untuk memberi satu imej baru kepada stadium. Dan juga untuk memberi satu semangat kepada fan-fan Sabah FC.
1: Betul.
2: Sendiri, ya. Jadi jangan lupa, mungkin kita akan mula belas secara online ya, untuk dapatkan baju. Anda boleh isi Google Form daripada online, maka boleh buat redeem di minibus yang kita sediakan di pintu masuk stadium nanti bermula 22 hingga 24. Jadi untuk makluman juga, saya ambil kesempatan ini, sebenarnya pada 13 14 dan 15 Ogos minggu lepas sebenarnya kita menjadi penaja utama, Masjid Semantan menjadi penaja utama kepada Carnival Momogol
0: yang berlangsung di Kota Marudu.
2: alhamdulillah feedback yang cukup bagus, dan ia merupakan satu sejarah baru juga. Betul. Bagi penduduk setempat tepuk kerani Bumbung Bogor itu sendirilah. Okey, alhamdulillah. Ha, jadi di situ juga banyak pengisian-pengisian, dan kita boleh nampak keunikan orang asal Sabah, ya.
1: Betul.
2: Itu sebagaimana. Jadi itu menjadi satu titik tolak untuk kita terus berada di Sabah ini untuk mendekati masyarakat khususnya.
1: Betul.
2: Untuk mengenali apakah itu Masjid Semantan sebenarnya.
1: Betul.
2: Bukan berniaga semata-mata, tapi kami sudah mula mendekatkan diri ataupun menyantuni masyarakat Sabah khususnya pada masa ini, dan mungkin akan bergerak di negeri-negeri lain seterusnya.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Kami juga mewakili pihak Sismantan, Gegar Sismantan, yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga Sabah khususnya kerana di sini antara komuniti terbesar yang bersama Sismantan. Jadi ayuh semua sama-sama kita hadir memeriahkan lagi event kita. Kita jumpa di mana? Jumpa di Gegar Seri Sismantan Sandakan.
2: Kepada warga kerja Sandakan FM,
1: sila
2: berkunjung ke bus kami. InsyaAllah kita ada gift untuk
1: warga
2: Sabah Sandakan FM.
0: Kenapa ke Syawan cakap dengan saya?
1: Habis semua dengar.
0: Okay, terima kasih Tuan Wazailan Husin dan juga Tuan Luqman Hakimi bin Nur Hazli Syam, pengarah pemasaran Seri Sementan dan juga pengurus pemasaran Seri Sementan, yang telah pun bercakap mengenai program tajaan, program Gegar Seri Sementan Sandakan 2026. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
2: Okay, bye-bye.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: promo jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahu ke ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia ah, tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

bersamamu kembali bersama dengan saya Izwari Mansyamsuddin. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat tersendakan. Masih terus bertempatkan saya DJ anda Izwari Mansyamsuddin menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. Terus bersama menerusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda tiga buah lagu Dato' Sheikh Gadisku Jet Black Dogbone Sisa-sisa Cinta. Ini dia Fauziah Latif Sejak Bersamamu. Sebelum menantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang.

Kumpulan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kegiatan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada dan sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya bernama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Santai Kenangan. Santai. Santai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam.
2: Selamat datang bersama kami. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang, terima kasih peranda yang terus setia bersama kami di Selamat FM bersamamu. Keadaan cuaca agak sedikit mendung. Apapun, sentiasa berhati-hati di jalan raya kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Terus bersiaran bersama kami hanya di frekuensi FM 90.1. Nantikan pukul 5.20 minit petang untuk mengikuti rancangan Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Sebuah lagu Cina dibawakan kepada anda, lagu persembahan Su Yun Sai, lagu yang berjudul Ni Xiao Sa Wo Piao Liang. Untuk anda semuanya, Seragam FM bersamamu.

0: apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang, kita akan kembali bersama menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara untuk petang ini, petang Rabu 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya DJ anda Izwadi Mansyabsudin hingga ke pukul 7 malam nanti. Kepada kakak-kakak kita yang sedang memasak di dapur sambil-sambil mendengarkan frekuensi FM 90.1, pastikan kuatkan sedikit volume radio anda agar anda tak terasa keseorangan. Anda terus ditemani oleh rakan DJ anda Izwadi Mansyabsudin. Juga kepada rakan-rakan yang sedang memandu ketika ini, selamat dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Baik, untuk rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat yang hangat di udara. Untuk tular yang pertama mengenai maklumat palsu bantuan ibu bersalin sebanyak RM450. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat yang sedang tular di media sosial berhubung kononnya terdapat bantuan ibu bersalin 2026 berjumlah RM450 untuk seluruh rakyat Malaysia adalah palsu. Justru orang ramai dinasihatkan supaya tidak mengimbas kod QR, menekan sebarang pautan atau memberikan maklumat pribadi dan perbankan melalui mana-mana hantaran di media sosial. Semestinya anda perlu berhati-hati terhadap kandungan yang menggunakan jata negara, gambar pemimpin atau nama agensi kerajaan bagi meyakinkan orang ramai. Kerana taktik ini boleh digunakan untuk memperdaya mangsa serta mendapatkan maklumat pribadi. Juga pastikan setiap maklumat berkaitan bantuan dan inisiatif kerajaan disemak melalui saluran rasmi kerajaan dan Kementerian Kewangan sebelum dikongsi di media sosial. Apa yang pasti, semak dahulu, jangan mudah percaya dan jangan sebarkan maklumat palsu. Dua buah lagu dibawakan kepada anda untuk hiburan kita dalam rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Ini dia Endang Historina, Dia Yang Ku Cari. Apapun, dengar dahulu Aman Shah, Adikku Pandai Menari. Sambil-sambil memandu, sambil-sambil menari, sambil-sambil memasak, sambil-sambil menari. Hanya di 90.1 Salakan FM bersamamu.

0: Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Meneruskan pertemuan kita menerusi Tular Batular di media sosial hangat di udara bersama dengan dua buah lagu Fahrenheit. Sabar menanti, ini dia orang lama Nur Kumalasari, Mata untuk anda semuanya. Sedangkan FM bersamamu.

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Selamat FM bersama kamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi rancangan Tular Batular di media sosial hangat di udara. Sandakan dibasahi hujan. Hujan membasahi bumi sandakan ketika ini. Kata-kata yang cukup menarik untuk petang ini dibawakan kepada anda. Baru berlalu dua buah lagu, lagu persembahan Nur Kumalasari, orang lama juga, Mata bersama dengan Fahrenheit Sabar Menanti. Terus membawakan kita ke pukul 5.44 minit petang. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus setia bersama kami. Bertemankan saya DJ anda Iswari Mansyamsudi. Anda yang sedang dalam perjalanan, pastikan anda memandu dengan penuh perhatian dan pastikan hanya perlahan kerana jalan agak sedikit licin. Hujan membasahi bumi sandakan. Apapun anda yang berada di rumah, selamat bersantai bersama kami sambil minum kopi, teh, minum petang bersama dengan keluarga, anak-anak. Itulah yang terbaiknya, sambil mengeratkan silaturahim, meningkatkan kebahagiaan rumah tangga. Mungkin boleh bercerita, bertukar pendapat antara satu sama lain. Juga mungkin anda bersama dengan rakan-rakan sedang minum teh ataupun kopi di kedai-kedai ataupun di restoran-restoran di sekitar Bandar Sandakan, di sekitar Bandar IJM, di sekitar Bandar Fajar, di Bandar Kimfung. Selamat bersantai bersama dengan rakan-rakan anda. Okey, skrip Tular Bah yang ketiga. Hanya 2 minit. 1.7 juta ringgit lesap. Itu yang berlaku di Genting Highland. Kecoh di Genting Highland apabila sebuah kedai emas di Sky Avenue menjadi sasaran tiga lelaki bersenjata. Dalam kejadian yang berlaku pada Isnin lalu, tiga suspek dipercayai bersenjatakan kapak dan kuku kambing sebelum memecahkan beberapa ruang pameran dan melarikan sejumlah besar barang kemas. Lebih mengejutkan, 81 barang kemas keseluruhannya dianggarkan bernilai kira-kira 1.7 juta ringgit dilaporkan lesap dalam kejadian hanya 2 minit sahaja. Dan menurut polis, ketiga-tiga suspek dipercayai hanya mengambil masa sekitar 2 minit untuk melakukan rompakan sebelum melarikan diri. Pihak berkuasa kini menjalankan siasatan dan usaha mengesan ke semua suspek. Kejadian ini betul-betul macam dalam filem, tapi kali ini benar-benar berlaku di Genting Highlands, Malaysia. Akibat kejadian itu juga, Genting Highlands lockdown pada hari kejadian. Itu dia. Tular Bah, tular di media sosial hangat di udara. Hanya 2 minit, 71.7 juta ringgit lesap. Wow, itu sesuatu yang mengejutkan. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda. Fauzia Latif, Aku Masih Seperti Dulu. Ini dia Bryan Adams, Heaven, untuk anda semuanya. Hanya di Santai 37 Serangan FM bersamamu.

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Tular ba, tular di media sosial. Hangat di udara. Berakhir di sini untuk petang ini. Apapun, kita teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 bersama dengan Kumpulan Gembara. Ini di Express Rakyat, hanya di Santai 37.

0: Sarga FM bersama mu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Semoga tak sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpanan RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. FM membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama dari semasa ke semasa. Kebangsaan Mawar Sandakan akan menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp pada 21 dan juga 22 Ogos ini di Sekolah Berkenaan. Ia dilaksana bagi memupuk nilai-nilai murni seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dalam kalangan peserta semasa menjalankan aktiviti kurikulum. Selain membina kepimpinan dan disiplin diri, melatih peserta untuk menjadi pemimpin yang berdisiplin, berakhlak, berdedikasi dan bertanggungjawab. Di antara pengisian perkhemahan termasuklah aktiviti pertolongan cemas, titah malam pahlawan, senam aerobik, kawat kaki dan juga ikhtiar hidup. Maklumat lanjut mengenai perkhemahan ini ataupun program Awareness Uniform Unit Camp SK Taman Mawar bolehlah menghubungi Puan Rosnani Kim Suan di talian 012-863-8009. Itu satu info yang saya kongsikan bersama anda untuk petang ini. Yang baru tiba di rumah anda, selamat tiba di rumah anda. Mungkin disambut riang oleh isteri dan juga anak-anak anda. Bersama dengan dua buah lagu Mel dan Lentera Percintaan, ini dia Razi Rahman, Kedasar Cintamu. Anda di Serangan FM bersamamu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustazah Jaliah binti Simin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah At-Taubah ayat 60 hingga 61, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Hajar Robina binti Kadir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, sedekah-sedekah, yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir, yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka, yakni yang munafik itu, ada beberapa orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa ia, Nabi Muhammad, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.

meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. 6.35 minit petang. So, ketika nanti pertemuan kita akan berakhir, tepat pukul 7 malam nanti, kami akan bersambung siar dari Sabah FM untuk meneruskan siaran hingga ke pukul 5.50 minit pagi di frekuensi FM 90.1. Anda yang sedang menjamu selera, mungkin ketika ini sedang makan malam bersama dengan keluarga anda, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Masih lagi dalam perjalanan pulang, selamat dalam perjalanan pulang. InsyaAllah kami akan terus menemani anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Sebuah lagu lama, Iwan Pengasih juga bersama dengan Black Dog Bone, Hatiku Luka Lagi. Untuk anda semuanya, di Serangan FM bersamamu.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan, maka di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Surga FM bersamamu, pertemuan kita menerusi siaran frekuensi 90.1 untuk hari ini nampaknya berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya akan menyampai anda isu Adi Masyamsuddin bertemankan penolong jurutera Hasbi Selamat. Salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
0: Santai Kenangan.

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

bernafas sikit, tiba-tiba datang lagi masalah. Okey, tak sempat kita bernafas. Jadi selain itu, apa yang kita boleh buat? Belajar menerima kesilapan diri dan menjadikan ianya sebagai pengajaran. Jangan terus menghukum diri, tetapi terus bangkit memperbaiki kekurangan. Beristighfar dan mohon keampunan Allah setiap hari dan fokus kepada perkara yang boleh membangunkan potensi diri. Hindari fikiran negatif. Ingat, ini yang paling penting, sebab selalu fikiran negatif dan jangan biarkan ia menghalang kebahagiaan yang kita cari setiap hari. Dan lantaran itu, mari kita sama-sama memaafkan diri kita sendiri. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, itu dia lagu Rahsia Hati. Siapa tahu, siapa sangka kan, banyak rahsianya. Okey, yalah rahsia kan, mana boleh bagi tahu. Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu dan sekitarnya, yang mana pada cuaca pada sebelah malam ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin keluar malam ni, berhati-hati dan selalu ambil tahu mengenai keadaan cuaca melalui laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Kan? Baik, kepada anda yang ingin kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, kita layan lagu ni. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia. Orang Asli, Nadi Aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: sedang mendengar Sabah FM Kuzbah.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

sedang mendengar Sabah FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Khutbah.
3: Sabah FM.
4: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Apa khabar rakan-rakan pendengar, rakan-rakan sekolah rendah, menengah, rakan-rakan dari kampung kita, rakan-rakan sekerja kita yang lama kita tidak dengar cerita mereka. Dan Ella doakan moga yang

baik-baik saja dan apa saja yang anda usahakan ketika ini moga dipermudahkan, insyaAllah, amin. Baik, terima kasih kepada rakan kita Emma yang katanya Beaufort redup jat tapi tak bererti hujan. Oh, kiranya mau, macam mau bernyanyi benikan, menyanyi mendung tak bererti hujan. Okey. Baik, dia katanya selamat malam semua Sabah FM. Bagus bah. Dan kita ada seorang lagi rakan kita Iman Akasha dan katanya keadaan cuaca di Kinabatangan ketika ini hujan dan dengan ucapan salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM. Terima kasih ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran. Oh, terima kasih. Ini antara kita punya rakan-rakan pendengar yang paling setia. Katanya dari pagi lagi hinggalah ke waktu ini. Dan jangan lupa untuk kita sampaikan salam kepada rakan-rakan kita yang sudah lama tidak bertemu. Kita dengarkan lagu ini. Salam. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM Khutbah.
1: Baik, jangan lupa sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam seperti biasa hari Rabu, segmen Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik akan kita bawakan kepada anda. Dan untuk anda, berdamailah dengan masa lalu dan memberi peluang kepada diri sendiri untuk bahagia dan memaafkan diri sendiri. Percayalah, dalam kehidupan kita ini, jangan terlalu lama kita menghukum diri atas perkara yang telah berlaku, atas perkara yang membuat kita rasa bersalah. Sebaliknya, perbaiki apa yang masih boleh kita perbaiki. Dan izinkan diri untuk terus melangkah jauh ke depan. Dan ingat kata-kata hari ini, memaafkan diri sendiri. Itulah keputusan yang terindah yang kita buat dalam diri kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan dengan anda semua selama 30 minit bersama dengan saya hari ini, Cheyenne.
1: Halo.
0: Yeah, so cute. Okay, sebelum kita berkenalan dengan Cheyenne, kita dengar dulu lagu pertama dia, yaitu Cinta Ini Membunuhku yang dipopularkan oleh D Massive. Dipersilakan.

0: Itulah dia lagu berjudul Cinta Ini Membunuhku by The Massive. Dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita pada hari ini yaitu Cheyenne. Apa kabar Cheyenne?
1: Saya okey saja.
0: Okey sajalah. Okey. Sebelum kita berkenalan lebih dalam dengan Cheyenne, apa perasaan Cheyenne hari ini dapat masuk rancangan Bakat High?
1: Perasaan saya, saya rasa sangat gembira dengan dapat perform hari ini. Habis saya dapat perform dengan pemuzik yang sangat berbakat.
0: Oh, dan sudah tentunya tajuk rancangan kita pun Bakat Hype, kan? Okay, jadi Cheyenne boleh perkenalkan diri kau. Nama, asal, lepas tu umur. Kalau kau mau kasih tahu umur kau, and then sedang belajar kah atau bekerja sudah kah?
1: Okay, nama saya Cheyenne Yusof. Saya sekarang umur 20 tahun lah. Sekarang saya in between bekerja sama studying lah.
0: Wow, Cheyenne buat A-level tau. Boleh cerita kah apa A-level ini?
1: A-level ni macam International Cambridge lah. Dia macam ada 3 subjek saja tu yang boleh ambil. Tapi walaupun 3 subjek saja, susah.
0: Apa subjek kau ambil? Apa kos kau ambil dalam A-level ini?
1: Saya ambil Business, Economy sama Law.
0: Wow, dia belajar law. Jaga kamu, jangan main-main lah. Lawyer Cheyenne, peguam Cheyenne. Bakal-bakal kita punya peguam belakang nih. Wow. Okay, kita akan berkenalan dengan Cheyenne lebih banyak lagi selepas ini. Mari kita dengar dulu lagu kedua dia, yaitu Panah Asmara yang dipopulerkan oleh Prissy dan dinyanyikan oleh Afgan dan ramai lagi penyanyi. Okay, jadi kita dengarkan pula versi Cheyenne. Dipersilakan.

kita baru saja dihiburkan dengan lagu Pana Asmara. Sebelum ini kan Bakat Hype kan cuma bawa lagu-lagu yang jenis akustik, unplugged, dan kali ini kan kami bawa sekumpulan pemuzik Combo RTM Sabah untuk mengiringi Shine pada malam ini. Jadi kita ingin memperkenalkan pemuzik kita hari ini, yaitu on keyboard Nadia. Yeah, itu dia satu-satunya wanita. Dan juga kita ada Onel on the drum. Apa Onel kita? Oh, itu dia. Dan juga ya, si Jali baru saja muncul minggu lalu dan dia ada lagi hari ini. Yeah, kita ada Jali on the guitar.

0: Kalau kamu mau tahu kan, Frankie sebenarnya ini bass nih bukan Dave, dia instrumen utama nih. Dan ini sebenarnya pemain trombon. Inilah dia, combo RTM Sabah. Oke, Cheyenne, ada bakat selain daripada nyanyi kah?
1: Oh, confirm ada.
0: Apa bakat lain, Cheyenne?
1: Saya super suka melukis.
0: Oh, ada contoh kah? Tengok lukisan?
1: Contoh?
0: Ya.
1: Ada di Instagram.
0: Semua lukisan lah di dalam.
1: Ya.
0: Apa nama Instagram?
1: Shy Doodles.
0: S-H-Y-D-O-O-D-L-E-Z. Ah, kamu follow dia, kamu tengok lukisan dia di sana. Jadi, makanya bila kita nampak artis-artis yang melukis, menyanyi, kah, perform di luar sana, kan mari kita support orang, kan? Why not? Sebab seni itu bukan murah sebenarnya. Oke? Okay? Kita dengar dulu lagu yang seterusnya yang berjudul Sinaran, dipopulerkan oleh Sheila Majid. Dipersilakan.

Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Ba. Oke, jadi kepada semua pendengar radio, Anda boleh menonton siaran Bakat Hype melalui page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa subscribe, like, follow page Hiburan dan Music dan juga Combo RTM Sabah. Oke, so mari kita dengar dulu saya nyanyi Smooth Operator. Ya.

sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Bakat Hype kali ini. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama Bakat Hype, program terbitan section hiburan dan muzik RTM Sabah. Dengarkan lagu Plastic Love yang dipopulerkan oleh Maria Takeuchi.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Feel it.
2: Pagi

Malangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin.

0: berita seterusnya. Usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan.
0: Coming. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pangkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berat

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Siam Madani. Kesejahteraan dinikmati buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM. Dan anda, terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini, seperti yang dijanjikan, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jadi apapun yang anda lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM sambil kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Sabah FM, bagus bah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Punya sejuk ni aircon hari ni. Kau tak rasa sejuk kah?
3: Sejuk juga lah.
2: Gigil saya.
3: Ya, sejuk juga. Sampai pun gigil juga ni. Sampai macam mau pakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
2: Tidak tahu.
3: Baru kau tahu.
2: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
3: Di mana?
2: Afrika.
3: Iya.
2: Baru kau tahu.
3: Baru saya tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

pastikan minta dulu lagu lah. Okey, minta lagu dan tunggu lagu tu bila Frida mainkan. Okey, jadi jangan dulu tidur, orang bilang tunggu sampailah lagu kamu dimainkan. Ada juga lah kawan Frida Singapura 12 tengah malam kan. Tapi kalau sudah terasa terlalu mengantuk, rehatlah. Okey, janganlah paksa diri untuk temankan Frida. Okey, kena bangun awal lagi nanti esok, mengantuk pula waktu memandu, lagi bahaya kan. Jadi kalau sudah rasa berat betul sudah mata tu, tidurlah. Lagi bagi yang masih lagi segar tu, bolehlah hantarkan permintaan lagu kamu melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0199904848. Sekarang, hantar sekarang untuk kami dan tunaikan lagu permintaan malam ini. Dengarkan terus Waria, lebih lagu, lebih santai.

Badan Penyelamat Kimanis diarah ke lokasi kejadian. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 12.26 tengah hari. Aspek kekemasan diri dan disiplin perlu diberi penekanan dalam usaha melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik serta memiliki sasia diri yang baik. Yang dipertua PIBG Sekolah Menengah SM Maktab Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, amalan menjaga kebersihan dan kekemasan diri perlu dijadikan budaya berterusan berasaskan kesedaran kendiri, bukan sekadar untuk mengelak daripada diperiksa oleh guru. Beliau berucap pada program Smart Grooming dan aktiviti guntingan rambut di SM Maktab Sabah. Teks ucapannya dibacakan Biro Keselamatan dan Kesejahteraan PIBG SM Maktab Sabah, Saleh Dualin. Program tersebut memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kepentingan menjaga kebersihan, kekemasan diri serta mematuhi peraturan sekolah secara konsisten. Sukma ke-22 Selangor 2026. Satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontingen Sabah, kali ini giliran gandingan Nurul Aina Ali Asmat dan Liana Fitri Alisha Kamrudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya maras hingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dalam permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamatkan final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jane Dilovevi Jairon ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Kuyil Aleng dalam acara lompat wanita tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontingen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

ambil lagu lebih santai di jam yang kedua ketika ini. Terima kasih yang masih terus setia bersama, yang sambil mendengarkan Sabah FM, sambil tengah suka-suka baju orang belakang ataupun potong-potong bawang untuk buat sarapan pagi esok apapun. Terima kasih kerana terus setia bersama. Dan ini dia satu yang sekarang ni semakin membimbangkan. Setiap hari kita patut bimbang ni kan, mengenai penipuan dalam talian, yang mana kalau dikeluarkan kiraannya daripada Januari hingga Jun, penipuan dalam talian ni sekarang ni kerugian dia mencecah 958 juta ringgit. Okey, nampak tu dia punya jumlah tu tinggi sangat kan. Okey, jadi tindakan Seronjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sekarang ni operasi sedang menjalankan operasi dan siasatan berasaskan risiko dipergiat. Lepas tu pendaftaran pengguna prabayar diperkasakan dan pengesahan identiti digital diperkukuh. Dan juga bukan saja MCMC tapi platform tu sendiri pun mereka ada tanggungjawab juga, yang mana mereka perlu mengesan, menyekat dan juga menurunkan. Jadi platform sebenarnya wajib memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Okey, kalau diikutkan kandungan yang telah pun diturunkan bermula daripada 1 Januari hingga 17 Ogos 2026 iaitu sebanyak 470,593 kandungan yang diturunkan, dan juga kalau diikut yang diturunkan oleh penyedia platform pula iaitu sebanyak 436,661 kandungan iaitu 93%, dan antaranya perjudian 64%, penipuan 27%. Dan platform yang paling banyak kandungan yang kita tahu memang Facebook, yang keduanya YouTube dan seterusnya TikTok. Itu di untuk perjudian lah. Dan penipuan pula dia ada beberapa tempat, iaitu di Facebook, TikTok dan juga Threads. Jadi kena hati-hati buat anda semua. Kalau ada sesuatu yang macam menarik, terlampau orang bilang macam tidak logik dia punya menarik tu, pastikan anda berhati-hati. Okey, baiklah, kita sambung lagi dengan permintaan lagu daripada rakan kita untuk slot kuasa 3. Ini dia lagu yang seterusnya, teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

kebangsaan ini, mari kita tunjukkan semangat patriotisme kita, ceritakan negara, dan dengan itu cara yang paling mudah orang bilang kibarkan jalur gemilang. Okey, kibar-kibar juga, tetapi bendera lusuh kalau ada jangan main buang saja, sebab dia ada caranya untuk membuang bendera yang lusuh. Dia tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah, tetapi cara yang betul untuk melukuskan bendera yang sudah lusuh, kotor atau koyak, dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Okey, jika sudah pudar, koyak atau uzur, lupuskan dengan cara yang betul dan penuh hormat. Jadi orang bilang sama-sama lah kita, kalau sudah ada begini ni, dia sudah maklumkan cara pelupusan yang betul, dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Berarti janganlah pandai-pandai membuat konten pasal orang belakang buat nampak betul membakar tu. Namanya pun sudah di tempat tertutup dan bukan di tempat awam kan. Jadi untuk anda sendiri sajalah. Jadi berhati-hati untuk buat apa-apa secara konten lah. Kita perlu hormati jalur gemilang. Dengan itu cara kita untuk menyemarakkan lagi lah hari kebangsaan. Okey. Jadi kepada anda semua, sudah kibar ke belum? Kalau mau tahu kalau Afrina sudah kibar ke belum di rumah, sudah datang saja rumah. Kamu tengok nampak sudah tu. Ini bukan tipu punya. Okey. Ini betul-betul tahu Afrina memang ada kibar setiap tahun. Okey. Baiklah kepada anda, bila mau kibar atau kalau sudah kibar, boleh kongsikan juga melalui Facebook ataupun WhatsApp. Atau saja gambar Afrina tengok. Okey. Baiklah kepada semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, sebab pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Lepas itu kembali lagi bersama untuk bayar lebih lagu, lebih santai.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: petang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Lebaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baru saya hiburkan dengan lagu daripada Ellie Katz, Berjuta Batu, lagu permintaan daripada rakan pendengar kita melalui, kalau ini tidak silap, melalui Facebook. Bukan WhatsApp. Okey. Ini kan, dalam hidup ni kan, memang ada masa orang bilang senang, ada masa susah, ada masa sedih, gembira, semua itulah kan. Tapi, apapun yang kita lakukan dalam hidup ni, kita jangan pernah berhenti berusaha lah. Berusaha dengan orang bilang, kita punya tulang empat kerat sendiri ni tanpa mengharapkan orang lain. Jangan macam ni pula. Ini entahlah. Tapi ini berlaku di India. Gimana akibat masalah kewangan dan tidak pekerjaan tetap. Seorang remaja ni, dia tergamak mereka-reka cerita. Kononnya dia ni macam kena culik lah. Lepas tu sanggup hantar video menangis-nangis lagi kepada keluarga demi mendapatkan wang tebusan. Jadi sebenarnya sebelum insiden dia buat video tu, remaja tu sebenarnya telah dilaporkan sudah beberapa kali meminta wang daripada keluarganya. Tapi pasal keluarga pun ada masalah kewangan yang tidak berkesudahan. Jadi tidak dapat membantu dia. Dia pun didakwa mula merancang muslihat untuk mendapatkan wang dalam jumlah yang besar dengan memalsukan penculikan diri sendiri. Jadi dia bagi meyakinkan keluarga dia itu, nama dia ni Om Prakash. Okay, dia telah diculik konon, dan mereka diminta, keluarga minta dibayar 5 lakh, iaitu kiranya 26,000 lah. Amboi, bukan main ni permintaan. Okay, dan dalam video yang dia rakam tu, dia hantar kepada keluarganya, dia menangis-nangis lah bagi tahu yang dia tu diculik. Jadi keluarga bimbang dengan keselamatan anak, mestilah kita akan buat laporan polis kan. Jadi bila polis dapat daripada laporan daripada keluarga tu, polis pun pergilah mengesan lokasi telefon remaja tersebut yang digunakan untuk telefon keluarganya. Jadi hasilnya tu, bila polis serbu tempat tersebut, polis temui mana-mana, tidak menemui mana-mana penculik. Sebaliknya, mendapati si Om Prakash ni, dia berada dalam bilik berkenan dalam keadaan selamat. Jadi bila kena soal siasat, rupanya barulah dia mengaku tiada penculikan, cuma dia sengaja reka untuk memeras wang tebusan daripada abang sulungnya. Jadi tiada itu semua lakonan. Sekarang ni dia ditahan oleh polis dan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang lah atas perbuatannya. Kalaulah ada masalah macam tu kan, dan kalau keluarga kita tidak dapat membantu, janganlah menyusahkan orang belakang dengan kesusahan tu, ditambah lagi dengan orang belakang berita diculik, tambah lagi menyusahkan fikiran keluarga tu kan. Jadi kalau betul-betul ada masalah tu, berusaha cari lah tempat kerja. Kalau tidak dapat kerja di tempat tu, mungkin lebih baik, pilihan anda yang terbaik adalah balik ke sisi keluarga, lagi dekat, lagi senangkan perbelanjaan tu ditanggung satu rumah saja. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi bersama varian lebih lagu lebih santai. Kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya buat anda semua yang masih terus setia bersama varian lebih lagu lebih santai.

0: Tajul At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

kasih kepada anda semua yang bersama dengan Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami, follow terus di Facebook dan save nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay, Hafrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari esok untuk segmen varia lebih lagu, lebih santai. Esok bersama dengan Hafrina juga, okay? Dan hari Jumat nanti barulah ditemani rakan kita DJ Oziel. Jadi kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.

kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Sinar FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi. Tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan bersama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan

0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang Alik kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat Alik bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026, jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869 sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Razalina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di NAS.

sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di JZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batu Ed hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z. Terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, InsyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah bersetimun, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Boy, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Pera. Dia juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini. Anda berbual, kita dah berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click, di rtm.click.gov.my. jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan, dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman, lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana perlombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi ada rakan-rakan saya, Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lomba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ni, ingat anda tidak benar-benar kesorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ni, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga, ada lagi selain daripada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, ya, Abang Khalifa, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ni lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 1046 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang pun punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

cerita. Hello semua, saya Arli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hilang, pasti buat lagi. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ni sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama Dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama Dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini, sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai, bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka bilang orang. Bungkusannya agak bilang orang buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahawa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya, sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian, akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.

0: terusan. Teruskan bersama.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda.
1: Dan pada pagi ini Kak Nur bersama dengan Didi, DJ duo anda. Hari ini hari yang ke-20 kita berada di bulan kebangsaan.
0: Itu
1: ya.
0: Dia.
1: Bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, apa khabar Kak Nur?
1: Alhamdulillah, pagi-pagi syukur alhamdulillah ya, pagi ya. Kita apa ni mesti dengan sifat yang positif, ya, dan berdoa betul. Kebahagiaan, kesejahteraan sentiasa bersama kita.
0: Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesihatan Kak Nur kan, masih lagi bernafas di muka bumi ini, dan kita doakan semoga pendengar-pendengar kita pun hari ini dipermudahkan segala urusan mereka insyaAllah. Dan untuk itu kita nak bawakan sebentar sekejap lagi seperti biasa 6.15 minit pagi
1: info cuaca dan juga jadual air pasang surut. Dan pastinya 6.30 pagi nanti,
0: ya, kita ada berita ringkas dari Sabah FM.
1: Laman Nurani 6.45.

0: Pitan Abang Syaf.
1: Ya, betul. Dan seterusnya utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri terus kami bawakan untuk anda. Apapun, jom kita lain lagi lagu anda sedang mendengar
0: Sadakan FM.

0: Info Cuaca hari ini. Salakan FM bersama.
1: Baik, kita nak kongsikan seperti biasa info cuaca untuk hari ini. Tiada pagi, Salakan FM kongsi untuk anda untuk membantu anda merancang perjalanan anda lagi.
2: Betul.
1: Ya, dan diteruskan dengan sandakan hari ini di mana berkongsi ramalan cuaca yang sama dengan daerah Kinabatangan dan daerah Terlupit ya, serta daerah Tongod. Di mana pagi ini diramalkan tiada hujan, petang hinggalah ke malam menanti ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Untuk daerah Beluran pula, tiada hujan untuk sebab pagi dan malam, petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Dan beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 10 pagi, ketinggian air di bawah paras 41 cm, sementara 3.10 minit petang, ketinggian air di bawah paras 18 cm dan 7.15 minit malam, ketinggian air di bawah paras 27 cm.
1: Info cuaca itu tadi kita kongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Lain terus Salakan FM
2: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salakan FM bersamamu.

0: Yang itu The Black dan juga RJ, Si Putih Si Merah.
1: Si
0: ya.
1: Putih Si Merah.
0: Kalau ingat ke dulu-dulu punya lagu apa tu? You Mara I Love You. Apa tu? Pen merah, pen biru.
1: You Mara I Love You. Ingatkan putih-putih melati.
0: Boleh juga lah.
1: Merah-merah delima.
0: Baiklah untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, terima kasih bersama dengan Didi dan Kak Nor dalam perjalanan kita bekerja. Semoga terus ceria, selamat sampai.
1: Dan jangan lupa ya, sebelum melangkah dari rumah, yang berada di rumah ni, niatlah dengan baik ya, positif. Sampai ke kenderaan juga sama, doa yang sama.
0: Amin.
1: Ya. Dan kita mengharapkan kebahagiaan ya, kerana sebuah kebahagiaan ni amat berharga bagi seseorang ya, sama ada yang sudah berkeluarga ataupun yang masih single.
0: Iya, cakap yang baik-baik, insyaAllah datang yang baik-baik. Sebelum lagi dalam sekolah pagi, berita Sabah FM, lain terus salahkan FM
1: bersamamu.

Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Dato' Mohd Hanafi Mohd Kasim berkata, Kerajaan Negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodernkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama, memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan khazanah alam semula jadi negeri ini. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Naib Chancellor-nya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar yang ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa. Sekian berita tadi disunting Johnny Ijom dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabar. Anda sedang mendengar.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Lebih info, lebih hiburan.

0: terbaik mencuriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Ibu. Baik, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM bersama Didi dan Kak Nur. Kak Nur. Ketika ini apa yang tengah hangat dan berlaku di Malaysia ini, antaranya sukan Sukma Selangor, ya.
2: Yeah.
1: Kalau dua tahun lepas berlaku ataupun diadakan di Sarawak. Kali ini di Selangor pula.
2: Di Selangor dan pastinya ramai juga atlet-atlet kita yang mewakili kontingen Sabah.
1: Betul. Baiklah, ikuti laporannya bersama dengan Melukis Samad Kasim. Silakan. Okay.
2: Sabah Sore. Okey, dan ketika ini kedudukan Sabah di tangga yang ketujuh dengan emas 12, 4 perak dan 9 gangsa. Dan maksudnya 12 emas, 10 perak, 10 gangsa dan pingat yang dikumpul adalah 32 pingat.
1: 32 pingat. Dan negeri yang mengungguli kedudukan pingat ketika ini masih lagi Perlumah.
2: Betul. Selangor di mana mengumpul 87 pingat ya.
1: 87 pingat.
2: Betul. Ya? Di mana 31 emas, perak 33 dan gangsa 23.
1: Insya-Allah tidak mustahil. Boleh dikejar tu kan Noor?
2: Ya, insya-Allah.
1: Percaya sama Onsoy. Sebentar lagi kita nampakkan untuk anda laman nurani, line terus 90.1 teman.
2: Setia anda.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga terus istiqamah memikul tanggungjawab dengan amanah dan jujur dan benar kepada sesiapa sahaja ataupun kepada urusan kerja kita yang sedang kita jalankan insyaAllah atau yang sedang kita ditugaskan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada banyak perkara yang biasa kita lakukan dan amalkan tetapi kita tidak tahu apakah kelebihan dan keutamaan. Hatta adat orang Melayu sendiri sudah sebati dengan Islam dan sudah menjadi budaya masyarakat kita tanpa mengira bangsa dan agama. Mengucap salam atau sapaan dengan perkataan yang baik-baik diiringi dengan senyuman dan berjabat tangan. Apabila bertemu di jalan, di tempat kerja, di masjid, di tempat kahwin atau tempat keramaian dan di mana-mana sahaja, tiga perkara ini iaitu salam, senyum, berjabat tangan biasa diamalkan menjadi tanda kemesraan, kebahagiaan dan keamanan di kalangan masyarakat tersebut. Sidang pendengar yang mulia, tahukah amalan dan perbuatan tersebut perkara yang sangat diambil berat dan dipandang mulia oleh agama Islam dan menjamin keselamatan masyarakat berbilang bangsa dan kaum? Yang pertama, memulai perjumpaan dengan mengucap salam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.
1: Mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau tak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati Wall?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
2: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
4: Tak payah nak celah.

0: Langit terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, itu dia bersama dengan Mimi Fly. Temberang.
2: Jangan ada yang temberang.
1: Takkan
2: ya.
1: Takkan macam orang temberang.
2: Oh, ya dah. Ini pasal temberang ni kan, tak perlu dia cakap. Air mukanya tu boleh tahu dia adalah temberang.
1: Habislah kamu.
2: Itulah kan.
1: Itulah.
2: Air muka kena jaga tau.
1: Kena jaga juga. Ya. Tak boleh menipu tu.
2: Betul. Ya, keikhlasan tu terpancar di wajah kita sebenarnya ya.
1: Jangan lupa senyum.
2: Betul. Senyuman yang paling ikhlas.
1: Itu dia. Baiklah, jam yang kedua nanti kita nak bawakan untuk anda penyelarasan harga runcit produk petroleum yang bermula 20 Ogos hingga 26 Ogos ya.
2: Betul.
1: Dan juga beberapa program yang berlangsung untuk hari ini hinggalah hujung minggu nanti. Pastinya Maria, kalau kemarin telah pun selesai untuk program kembara Merdeka Jalur Gemilang di Sandakan.
2: Pengurus kita turut serta ya.
1: Itu dia. Saksikan kemeriahannya menerusi Facebook Sandakan FM. Kita ada kongsi di sana. Okay?
2: Betul.
1: Jom kita lanjut lagi seterusnya. Dan jangan lupa frekuensi anda. Terus melekat bersama-sama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM.

Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara, AGC, hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan orang ni. Kita akan ambil tindakan tegas Tonto ni, Tonto orang ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebagai kita dah terdekat dia, selain daripada aktif SOM, kita juga ambil tindakan di bawah insya-Allah 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmud. Terdahulu

Dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema nak kanor ya.
1: Betul ya. Kita kena kerap ya menyebut dia supaya kita hafal ya.
0: Itu dia. Kita hari-hari sebut dia pun Kak Nor. Selagi sebanyak membantu untuk mereka mengingati tema untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini kan.
1: Betul.
0: Malah tu ada soalan-soalan bonus yang mereka kena jawab. Apakah tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia tahun ni? Dengan Kak Nor ini hari-hari Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Baik Kak Nor, kita dah kongsi beberapa program yang berlangsung untuk esok ni. Meriah laksanakan dengan aktiviti sekolah-sekolah ya, komuniti. Kita mulakan dengan Kak Nor lah.
1: Di mana sekolah Mendengar Kebangsaan Batu Sapi Sandakan ya, akan mengadakan kem pemimpin Madani 2026, 21 dan 22 Ogos, 2 hari ini di SMK Batu Sapi Sandakan. Dan kem ini bertujuan membina sahsia dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif.
0: Itu dia ya. Dari SMK Batu Sapi kita beralih pula, ini SK Mawar ya, dan menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp pada esok juga, dua hari ini kan Nur, Jumaat dan juga hari Sabtu di sekolah berkenaan, yang mana antara pengisiannya perkhemahan termasuklah aktiviti pertolongan cemas, titah malam perhelawan, senam aerobik, kawat kaki dan juga ikhtiar hidup. Apapun untuk malam lanjut, boleh terus hubungi Puan Rosnani Kim Swan di talian 0128638009. Kalau perkhemahan begini ni kan, apa yang saya paling suka sebenarnya, malam burung ponggok. Ada tak dulu-dulu kamu kan?
1: Ada juga, tapi itu siaran ada malam burung ponggok. Itu masa kan sekolah dulu ya.
0: Itulah dia ya. Jadi kita doakan semoga lancar aktiviti ataupun program di sekolah. Terima kasih yang berkongsi dan ingin kami wawarkan program anda bersama dengan pendengar-pendengar Sandakan FM. Baiklah, jom kita lain lagi lagu sebentar lagi 7.30 pagi.
1: Kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM bersama Didi.
0: Ya, Sandakan FM
1: bersamamu.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bertempat. Sekian berterima kasih Salakan FM, berterima sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: ini. Baik, seperti biasa, sambil-sambil anda masih lagi memandu yang tengah sarapan pagi, kita lihat kongsi dulu apa yang menarik di medsos bersama dengan Kanur.
1: Dan pastinya pasal pengorbanan ni kita kongsikan ya, menarik di medsos, di mana pengorbanan M. Kavita besarkan 5 anak sentuh hati PM ya. Di mana kisah pengorbanan seorang pekerja pembersihan M. Kavita yang lebih 12 tahun meredah panas dan hujan demi membesarkan 5 anaknya menyentuh hati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana Perdana Menteri mengucapkan terima kasih dan mendoakan kekuatan, kesihatan serta penghormatan untuk Kavita dan warga pekerja pembersihannya, di mana anugerah khas diberikan kepada Kavita pada Majlis Apresiasi Hari Pekerja Pembersihan 2026. Kisahnya tular selepas anak-anak memberikan kejutan sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-50 semasa dia sedang bekerja, di mana anak-anak hadir memakai uniform profesional seperti juruterbang dan jururawat hingga membuatkan Kavita menangis kegembiraannya. Dan ini yang dapat kita kongsikan pasal ataupun mengenai pengorbanan.
2: Saya ingat ni, I got no, saya sudah nampak videonya ya. Masa dia menyapu-nyapu jalan tu kan, anak-anak yang datang pakai ada yang pramugari atau pilot ya, juruterbang. Hebatlah, itulah hebatnya seorang ibu ni ya. Betul. Ibu tunggal membesarkan empat orang anaknya ini, wanita semua. Dan semestinya ucapan takziah kita ucapkan sekali lagi ya, di mana sebanyak 8 buah rumah atas air musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Kampung Lenuyan Laut kemarin. Kejadian kira-kira 3.40 pagi itu dipercayai bermula dari sebuah rumah sebelum api marak dan merebak pantas ke kediaman berhampiran akibat tiupan angin kuat. Menurut operasi pemadaman menggunakan 2 aliran sepanjang 300 kaki dengan 2 pancutan, manakala sumber air diperoleh daripada air laut. Kerana angin yang kuat ni kan Nur, menjadi antara cabaran utama kerana menyukarkan pergerakan anggota selain menyebabkan api merebak dengan cepat dari sebuah rumah ke rumah yang lainnya. Bagaimanapun, tindakan pantas, pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran pada jam 5.45 pagi dan pasukan bomba masih menjalankan kerja pemadaman dan pemantauan kemarin hinggalah selesai, dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan.
1: Itu yang dapat kita kongsikan bersama menarik di medsos. Dan Didi telah kongsikan 28 rumah atas air musnah dalam kebakaran di Nunuyan Laut.
2: Dan Kak Noor, pengembalan M. Kavita bersekal 5 anak sentuh hati PM Anwar. Lain terus Salakan FM
1: bersama
0: menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Salakan FM bersamamu.

0: semua jalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau tak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia ah, tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: Kimuran bersama dengan Slam kembali merindu. Sebentar lagi kita nak teruskan berita 8 pagi sama siang dari Sabah FM. Sebelum tu Kak Nur, kita kongsi dulu untuk pendengar kita pagi ni.
1: Betul, kita kongsikan harga runcit produk petroleum bagi tempoh hari ini, 20 Ogos hingga 26 Ogos 2026.
0: RON 97 naik 10 sen, RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen, RON 95 bersubsidi budi 95 kekal RM1.99 sen seliter. Petrol bersubsidi kekal pada RM2.05 seliter. Diesel naik 20 sen ya. Untuk itu diesel bersubsidi kekal dengan harga RM2.15 seliter, dan diesel budi juga kekal RM2.10 seliter.
1: Itu dapat kita kongsikan bersama harga runcit produk petroleum bagi tempoh 20 Ogos hingga 26 Ogos 2026.
0: Kami kembali bersama anda sebentar lagi untuk jam yang ketiga. Lain terus Santa Kelefa
1: bersamamu.